0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
0: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 89 minit pagi. Ha, seperti yang saya janjikan kan, kita akan bersama dengan DJ Nana.
2: Assalamualaikum.
0: Saya jawab juga lah. Waalaikumsalam.
2: Memang jawab untuk Kak Ruby juga sebenarnya. Siti Ruby.
0: Okey Nana, hari ni.
2: Hari ni saya terkejut sebenarnya. Sebab saya ke macam cakap lah. Saya ni kalau dengan bos-bos saya jadi macam kelu.
0: Tak ada bosnya.
2: Jadi saya. Kita risau dek. Kita risau.
0: Aduh, nah, hari ni kan macam biasa lah. Waktu-waktu macam ni kan kita nak sembang pagi dengan pendengar-pendengar kita kan.
2: Betul-betul.
0: Jadi kita nak imbau lah balik zaman-zaman kecil-kecil dulu kan. Macam kita ni dah masuk, macam akak dah masuk 5 series kan.
2: Kita pun lebih dekatnya, lebih kurangnya.
0: Jadi teringat masa kecil-kecil dulu kan. Selalu main ting-ting. Tahu tak ting-ting?
2: Tahu sangat ting-ting tu kan. Eh tapi sekarang ni ada juga tau, pelajar sekolah. Dan saya baru hari tu dia tunjuk video dia main ting-ting di sekolah. Tapi dia tak main ting-ting, dia panggil macam tapi itu untuk minda. Maksudnya untuk kanak-kanak prasekolah. Dia nak bagi budak-budak ni macam explore benda-benda yang menggunakan kaki, tangan kan. Jadi dia ajar.
0: Betul.
2: Pemain tradisional lah.
0: Dulu seronok tau Nana. Sebelum kita tunggu rakan-rakan kita kan, rakan-rakan pendengar kita hantar coretan mereka, kenangan mereka kan, bermain ting-ting ke, bermain permainan tradisional ni. Kita nak ceritalah dulu kan pengalaman kita. Kalau zaman-zaman dulu lah kan, masa kecil-kecil dulu main ting-ting ni, main kat tanah tau. Kita pun ambil, selalu cek pasu, pasu pecah tu. Buatlah tu apa tu,
2: garisan dia.
0: Buat garisan dia, buat kotak naik haji kotak, tau.
2: Kalau kaki yang panjang tu lagi cepat naik dia. Senang dia langkau semua kan.
0: Betul.
2: Sebab tadi kalau tak tahu lah, kalau cara permainan kita berbeza. Macam saya punya cara permainan, bila kita baling batu tu, kita tak boleh pijak kat situ kan.
0: Betul. Kita kena lompat dia kan.
2: Jadi bila kalau semua kotak ada batu, tiba-tiba yang last tak ada batu. Nak melompat
0: kat melompat situ. Jauh. Macam-macam lah ada. Kalau rakan-rakan pendengar ada kenangan kan, nak coretan, boleh hantar ke 010-806-1023 ataupun boleh hubungi kita juga 282-4477-284-3377. Jadi apa tu nak cakap Nana?
2: Tak, tapi kalau cakap pasal permainan tradisional ni, banyak sebenarnya kan. Ting-ting tu untuk perempuan selalunya. Kita ada baling selipar. Itu semua kenangan tau.
0: Betul.
2: Kalau cerita-cerita balik, kita ingat kisah-kisah dulu kan.
0: Dulu waktu saya balik baru sekolah dekat sini dah kan. Saya tengok diorang ni bawa apa dalam kocik baju ni. Penuh kocik baju ni. Rupanya diorang bawa getah tau. Diorang main getah. Apa tu yang lompat-lompat tu?
2: Lepas tu
0: saya tengok je. Kenapa diorang waktu rehat sekolah dia orang main lompat-lompat macam ni?
2: Tapi kalau zaman saya getah tu ada yang paling hebat pun boleh ada cara, tapi kita ingat lah rasa je kalau melompat sekarang ni susah.
0: Saya ingat satu lagu Mina Poli Black Kenzie.
2: Ingat lagi
0: jom kita dengarkan dulu lagu ni. Nanti kita sembang lagi bersama ni kalau rakan-rakan pendengar kita.

kita dekat rumah. Bangun nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai gerit juga.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Masih lagi bersama dengan saya dan juga DJ Nana. Nah, hari ini kita cerita pasal permainan tradisional kan.
4: Masa-masa kenangan kita ingat balik
3: kan. Betul. Ha, dan macam rakan-rakan pendengar kita ni kan, Zura kan, Zura Juju kata dia teringat dulu main apa,
4: getah panjang katanya.
3: Lompat getah paling terror. Kan, tapi itulah dia kata, dulu pada comel-comel je kan. Sekarang pun comel juga.
4: Kan?
3: Apa kata
4: kalau kita buat sekarang kan? Tengok betapa
3: comel. Kalau kita buat dekat pejabat tu kan, terperanjat orang. Apa benda gegau? Takut lantai.
4: Ingatkan gempa bumi. Rupanya Nana dengan Siti Rumi main kita panjang. Aduh, hebat tu. Dia kata baling tin, baling selipar tu semua kenangan lah kan?
3: Kenangan.
4: Baling tin,
3: saya seronok sangat main baling tin. Cari tin kan, okay. Dulu zaman-zaman dulu kan, dia orang kalau minum apa tu, buat susu kan, pakai susu tin tu kan, dia orang buang longgok kan, kan. Jadi kita ni anak-anak ni kecil-kecil, ambil kumpul kan, nanti buat tu kan.
4: Dah susun
3: baling kan, pakai tu. Tapi seronok baling tu, bukan sebab apa nak baling tin sangat, nak baling orang sebenarnya.
4: Lebih kurang macam baling selipar lah kan.
3: Mula-mula gelak-gelak ketawa, lari-lari lama-lama dah sakit kena baling bergaduh.
4: Tapi itulah, bergaduh kita dulu lain. Bergaduh sama kanak-kanak lu, kita baik cepat.
3: Ya, kan? Cepat.
4: Tak macam sekarang. Okey, okay. Apa lagi ni kata, Joker kata, Batu Seremban
3: ni pun nak kena ada teknik kan.
4: Betul.
3: Ni permainan dekat dalam lah, dekat in-house lah kot kan, dekat kawasan rumah.
4: Selalu je kalau Batu Seremban tu, anak-anak orang gadis yang sopan-sopan.
3: Sopan-sopan duduk
4: dia pun. Macam saya, Batu Seremban tu tak apa nak gemar sangat sebab duduk sopan.
3: Nana ni dia punya game lah. Tahu ni macam pokok.
4: Macam pokok. Setengah je lah. Sebab saya dulu duduk berek. Saya dari polis, saya nak polis kan. Jadi macam banyak berkawan dengan budak lelaki. Jadi macam memang lasar.
3: Memang lasar
4: lah. Sebab main lah. Tapi main dengan kakak kan. Beradik kan. Dekat sekolah lah. Sebab saya sekolah konven masa tu. Sekolah lain. Ramai bila kat rumah lain kan. Macam-macam apa permainan lah yang kita boleh explore gitu.
3: Ya gitu. Dan ni ada rakan kita lah. Dia kata kan. Bila sebut permainan tradisional. Katanya dia terus teringat hantu gala. Dia kata soloknya bukan main, berlari sana sini nak lepas garisan tanpa disentuh hantu. Siapa jadi hantu tu kan. Dia kata kadang-kadang sampai tercungat-cungat tapi gelak tak berhenti. Kalau kalah pun tetap nak main lagi. Zaman tu bila petang dia terus cari kawan kat padang ataupun depan rumah. Memang kenangan yang tak boleh dilupakan.
4: Hantu galah eh.
3: Hantu galah.
4: Hantu galah ni sama tak dengan galah panjang?
3: Sama kot. Yang main kan kita beratur berapa orang, lepas tu kita tahan orang yang kat depan kita tu supaya tak lepas garisan.
4: Macam tu. Lebih kurang sama lah kot. Dia macam pukul berapa Datuk Harimau pun pemain macam dia juga kan. Pukul berapa Datuk Harimau yang belakang tu dah risau dah. Tapi yelah mungkin dekat tempat satu tempat ni, satu negeri ni lain permainan dia kan. Satu negeri tu lain permainan dia. Tapi seronok lah kalau ingat. Macam ada yang cakap ni, Din dari Sungai Udang, dia kata rindu main layang-layang. Macam angin satu padang penuh orang main-main, main layang-layang. Dia juga. Tapi layang-layang ni penuh kesabaran lah sebenarnya.
3: Betul,
4: kan.
3: Betul, nak naikkan.
4: Nak naikkan, nak ikat tali dia macam-macam.
3: Tapi saya stres betul kalau time musim layang-layang kan, time musim angin. Anak-anak dengan anak saudara kan, nanti jumpa busu. Tolonglah kita ni, macam mana kita nak naikkan ni. Lepas tu cakap dengan dia, lari. Bawa layang-layang tu, lari.
4: Yelah, itu je cara dia kan. Tapi kadang-kadang dia orang lari tak juga.
3: Tak juga naik-naik.
4: Memang stres lah jadi dia.
3: Okay. Dan ada yang kata ni kan, permainan jek-jek semut tadi dengar lagu tu kan. Permainan jek-jek semut memang wajib bila ramai sepupu balik kampung. Walaupun sakit kena ni, kena cubit, tetap gelak sampai tak ingat dunia.
4: Oh, betul? Kan? Zura kata buat layan-layan pakai kertas surat kabau. Ya. Itu apa yang ada depan mata je kita buat.
3: Betul. Kan? Habis benang mak.
4: Dengar-dengar aje mak jerit, mana benang aku?
3: Okay. Kita dengarkan dulu lagu ni dan kita sambung lagi selepas ini. Terus setiap sama Melaka FM.

0: mempesonakan.
1: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Masa lagi kita bersama dalam Gegar Pagi. Topik pagi kita hari ni kenangan kan, permainan tradisional. Mungkin ada semua ada kenangan-kenangannya kan. Cuma itulah generasi je lah kan, berbeza.
2: Betul. Cara main pun mungkin agak berbeza sikit. Tapi kalau kat Melaka ni, si Ruby, apa permainan sebenarnya? Kondakondi
1: Kondakondi, gasing.
2: Kondakondi permainan dia macam mana?
1: Kondakondi tu yang permainan dia tu kan, yang konda tu yang pendek rasanya, yang apa tu, kayu dia pendek, letak kat atas tanah.
2: Okay.
1: Lepas tu kena lubang, ada lubang. Lepas tu konda, lepas tu kondi yang panjang tu, yang tukar, yang kerja dia selongkit, yang pendek tu. Dah selongkit dia tu kan, lepas tu kita kena pukul dia, tap tap tap. Mana dia jatuh jauh tu kan. Jauh tu lah kita berlari sementara orang tu nak ambil yang seorang lagi tu, lawan kita tu nak ambil tu. Bukan, itulah kan, itu baseball. Dia main macam ni, dia ukur sejauh mana tu. Dia ukur pakai kayu.
2: Tengok siapa paling jauh tu, yang lagi kan.
1: Betul.
2: Dia kalau yang tu macam baseball lah, kita panggil baseball.
1: Yang baseball tu kan kita pukul.

0: Dan kalau Nana, sebab Nana kan pernah bekerja dekat Negeri Sembilan kan. Kalau Negeri Sembilan, macam mana Nana permainannya?
1: Itulah gasing,
0: sama lah ya. Gasing tu pun boleh bergaduh juga main tu.
1: Yeah.
0: Sebab dia main gasing pangkah tu kan. Dia pangkah gasing tu sampai pecah gasing kawan.
1: Betul. Kan? Tapi siapa yang hebat tak nak sangka lah kan. Tapi kalau yang pecah tu rasanya memang dendam. Permainan semua dendam. Kau menang kan itu lah.
0: Oh, itu cara nak meluahkan rasa dendam kan.
1: Tapi okey lah dengan permainan persaingan kan. Itu lagi bagus sebenarnya.
0: Macam Mokju tak boleh cakap kan. Kalau kat Pahang, kondakondi panggil titik tiung.
1: Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya permainan tu sama tau. Nama tu berbeza kat setiap tempat.
0: Mungkin sebab apa tak dia namakan titik tiung. Sebab dia nak titik kayu tu.
1: Oh, titik tiung. Itu yang orang dulu kata aku titik kau kan. Kan. Okay. Ini pula dia pada Nurul Melaka Tengah. Dia kata main getah panjang memang wajib. Kadang-kadang getah putus sebab semua nak lompat tinggi-tinggi. Ini pun kalau yang tinggi pun kelebihan dia lebih kat situ lah.
0: Tu yang lompat orang boleh first tu yang bawah kan.
1: Yeah.
0: Dia orang main tu. Lepas tu dia naik sikit. Lepas tu naik lagi. Lepas tu bergaduh.
1: Lepas tu itulah dia lah ni semua kan. Satu perempuan lah yang main getah panjang.
0: Macam
1: ni.
0: Itulah dulu kalau keluar ke mana ke mak ayah kita mesti apa tu kiam beli apa? Beli getah. Beli getah tu banyak. Sebab tu pula lepas tu bukan setakat nak main yang lompat-lompat pakai getah tu tak. Sebenarnya nak buat gundu. Gundu tahu tak gundu?
1: Gundu tu apa?
0: Yang dia orang buat plastik cicak tu.
1: Bagi gundu eh. Ya.
0: Dia orang buat tu kan. Tu pun ada seni tau nak buat benda tu. Kan?
1: Tapi sekarang semua dah ada jual yang ready made tu.
0: Dah ada ready made. Dah ada plastik. Nak kita ada juga rakan kita ni. Amir katanya dulu bila loceng sekolah berbunyi, balik letak je beg kat rumah terus keluar main. Tak kisahlah panas apakah, asalkan dapat jumpa kawan-kawan. Itulah zaman yang paling indah katanya.
1: Itu okay? Kalau yang lelaki, yang ni perempuan pula Aisyah. Dia kata paling rindu main batu seremban. Pada sekolah memang duduk ramai-ramai bawah pokok main sampai mak panggil suruh balik. Balik sekolah terus singgah ke pondok.
0: Seronok betul lah. Sekarang balik sekolah pergi sekolah lagi deh.
1: Kan petang pun balik, mak pun penat.
0: Itulah dia kisah-kisah kan. Macam-macam kisah ada. Dan juga betul. Kita dengarkan ni yang remeh-temeh. Kadang-kadang yang remeh-temeh tu kita pandang remeh. Tapi sebenarnya tak remeh.
1: Berat tu.

0: media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Frekuensi di bawah

0: 102.3 Melaka FM mempersonakan Gegar Pagi. Si Ruby dan juga Nana bersama dengan anda waktu ni.
1: Kami juga berusi RTM Klik. Kat mana-mana boleh dengar kan, Ruby, kan?
0: Betul, kat mana-mana boleh dengar. Kalau nak sembang dengan kami pun boleh. Masuklah TikTok Melaka FM.
1: Ya, betul. TikTok Live kami di sini hari ni. Ada yang terperanjat. Berdua. Memang berdua, dek. Tak ada bertiga lagi. Okey, kita permainan tradisional, Ruby.
0: Betul. Permainan tradisional. Tapi ada rakan pendengar kita ni kan. Kak Ina Bukit Rambai katanya dia nak kongsikan jugalah pengalaman dia. Kecil-kecil katanya Kak Ina ada juga permainan yang best. Dulu Kak Ina suka main masak-masak. Buat kuih dari tanah, beli barang dengan daun. Wah, seronoknya kalau dapat beli barang dengan daun.
1: Kalau dapat praktikkan sekarang.
0: Kata dia main kahwin-kahwin, pengantinnya ada dua perempuan tapi seorang kena pakai lelaki. Best sangat bila ingatkan nostalgia dulu. Sekarang dah tak jumpa, anak-anak dah sibuk dengan handphone. Sedara pun kadang-kadang tak kenal. Itulah dia cerita Kak Ina pagi ni katanya.
1: Habis semutan dia ada kongsikan gambar, dia kata bedil. Buat macam pistol kan, waktu dia masukkan ni.
0: Masukkan ada buah tu. Kita pakai dia apa? Dia cemerai apa benda tak permainan tu.
1: Kan. Dia kalau permainan sekali lebih kurang macam paintball.
0: Paintball, kan? Betul?
1: Dia tempat tembak macam tu.
0: Bila abang sebut abang kongsikan cerita tu kan, saya teringat masa kecil-kecil kita orang main senapang tau. Senapang tu.
1: Angin.
0: Senapang ada tu lah. Tapi letak getah kat ujung dia. Lepas tu tarik. Lepas tu dengan buah tu. Lepas tu berlari lah dekat tepi parit. Dekat bawah pokok-pokok mana menyorok-nyorok kan. Tembak-tembak. Kena sakit.
1: Lagi kena sih.
0: Ada golek-golek.
1: Aduh, ya Allah.
0: Macam-macam.
1: Betul. Tapi bila itulah kan, kenangan zaman-zaman kita dulu-dulu kan, memang seronok sangat. Fikirkan. Lepas tu ingatlah kawan-kawan lama ni.
0: Tak ingat kawan-kawan lama ya. Lama tak jumpa.
1: Buah terung pipit.
0: Terung pipit.
1: Ya, betul-betul.
0: Terung pipit masak pun sedap tau.
1: Dulu kita membazir.
0: Sekarang ni mama dia dulu masa tengok ada orang buat dia goreng dengan cerita makan pula ya.
1: Tak apa, kita random.
0: dia buat letak ikan bilis dengan sawi asin tu kan. Lepas tu dia letak turun pipit.
1: Ya Allah.
0: Cakap, ini bukan ke dulu aku buat main ni?
1: Sekarang jadi makan.
0: Sekali makan kan? Sedap. Dia rasa macam kacang pis.
1: Ya, betul. Sedap punya. Hai Kak Rani. Kak Rani pun masuk live. Terima kasih ya Kak Rani. Kita ada ni Azman Melaka. Dulu petang-petang memang cari geng main sembunyi-sembunyi. Bila mak dah jerit nama baru balik rumah, dia kata.
0: Main sembunyi-sembunyi. Main sembunyi-sembunyi itu kan. Itu pun dulu kan. Jom main nyorok-nyorok.
1: Ya, sekarang nyorok-nyorok kan.
0: Main nyorok-nyorok. Kalau sekarang budak-budak main nyorok-nyorok, dia punya menjerit tu kalau jumpa. Ya Allah.
1: Awak bayangkan Ruby, saya ada sekarang ni 8 orang lah anak yang kan. Yang besar, okay, kita tolak yang besar lah. Kira dalam berapa, 8 tolak 2, 6 kat rumah tu. Jadi tempat nyorok-nyorok.
0: Main nyorok-nyorok.
1: Abang kadang kata, dia dia jumpa dekat dia punya menjerit.
0: Seronok kan.
1: Bayangkan kita dulu main kat luar. Dia main dalam rumah.
0: Main dalam rumah.
1: Ya Allah.
0: Habis dalam lemari, bawah katil kan.
1: Ya. Kadang-kadang tengah kemas berlari-lari. Ya Allah. Sabar.
0: Itulah dia kan. Masa kita kecil-kecil macam tu lah katnya kan. Bapak kita.
1: Betul-betul kan. Itulah.
0: Itulah rakan-rakan pendengar kita. Boleh terus kongsikan pengalaman anda. Ada orang tengok Nana batuk tadi kan. Tanya. Nana sehat ke?
1: Sehat. Dia pagi tu biasalah kan. Suara hilang sikit. Hidung merair tu biasa.
0: Biasalah tu. Dan ada yang kata. Kata Nizam kan. Permainan tradisional membuatkan kami bergerak aktif, lari, melompat, mengelak dan ketawa bersama. Balik rumah letih tapi puas hati, lepas tu terus tidur.
1: Betul lah. Tapi betul sebenarnya kalau ikut kajian pun, nak tidur awal, nak sihat badan, kita kena aktif masa waktu petang.
0: Betul kan? Tapi betul lah masa tu kita punya permainan, kita tak duduk je tau, kita akan bergerak, berlari ke sana, berlari ke sini, ketawa tu semua sistem dekat badan kita ni kan kita gunakan.
1: Sebab kita tak manja.
0: Sebab tu lah kan. Saya praktikkan sampai sekarang. Saya naik tangga tu pun saya ketawa.
1: Kan. Sebab tu kita happy je. Tengok awet muda tau. Tengok Kak Ruby, awet muda. Saya nak ikut macam dia. Naik tangga pun gelak. Turun tangga pun
0: gelak. Dia belum jatuh tersungkur lagi.
1: Itu lagi teruk ke dia.
0: Itu dia. Dan waktu sekarang dah pun pukul 8.54. Pukul 9 kita ke pusat berita di Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Dan lepas nanti kita kembali lagi bersama. Terus setia bersama Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: pasti terhibur dan mempesonakan.
1: Frekuensi di Gemas Negeri 9, 102.3.
0: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Saya tengok sendu apa perlahan tiga Melaka FM apa sebenarnya kan 9.21 minit pagi dah di jam yang terakhir kita dalam Gegar Pagi untuk hari ini Dana. Tadi Nana cerita kan, kita cerita emas kan. Jadi Nana
3: siapa
2: nak
3: siapa tak suka emas
2: bling-bling
3: kan. Tapi tu lah, bila cakap pasal emas, kita tahu emas tu macam hiasan di tangan, di kaki, di jari kan, di leher. Kalau zaman dulu, sekarang ni jarang-jarang nak nampak sebenarnya. Kalau dulu kan, kebanyakan orang-orang tua lah suka pakai gigi emas.
2: Gigi emas.
3: Saya teringat juga dulu rasanya arwah ayah saya ada sebelum masa-masa tu saya kecil lah. Lepas tu dah tak jumpa dah. Dia ada pakai gigi emas. Tapi rupanya pakai gigi emas ni bukannya saja-saja tau. Ruby. Gigi emas ni dia ada kebaikannya, antaranya dia sangat tahan lama dan tahan karat. Lepas tu dia melindungi dan membuatkan gigi lebih kuat sebenarnya. Crown emas tu dia melindungi dan menguatkan gigi tu. Itu sebab kenapa dulu mereka kebanyakan guna
2: gigi emas
3: tu nak bagi kuat. Lepas tu yang lagi tu infonya, dia memang emas betul, bukannya emas salut ke apa ke. Dia memang emas betul.
2: Dia pakai emas 9916 ke 9919 kan?
3: Itu kita kaji balik. Lepas tu dia tahan lama. Pernah menjadi simbol status dan kemampuan lah. Tapi betul lah, dulu yang bekerja mampulah pakai kan? Tapi rasanya Kak Ruby kata
2: nenek saya pun dulu ada juga tau, dia pakai. Lepas tu si ada macam cat love tau. Kalau dia senyum sebab saya pun ada gigi saya yang rosak satu ni kan. Saya ingat saya nak pakai lah juga.
3: Jangan saya takut ramai yang sayang Kak Ruby nanti.
2: Saya kong, kak, kenapa kak? Dutup yang mulut dah pakai mask dah. Sebab apa tau, gigi dah patah ke tumbuk.
3: Yalah, tapi sekarang ni ramai yang milih seramik lah. Sebab nak nampak lagi cantik. Sebab kalau mask tu memang nampak macam pelik juga sebenarnya. Memang nampak kemewahan gitu. Nampak macam pelik kan?
2: Ya. Kan sekarang macam pelik sikit kalau kita pakai macam tu kan?
3: Tapi itulah sebenarnya memang ada kebaikan dia. Bukan sahaja-sajalah. Tidak semua gigi emas yang berwarna emas menggunakan emas berkualiti. Rupanya ada juga yang saduran. Mungkin macam sekarang lah kan. Ada yang bagus, ada yang kualitinya pertengahan. Macam itulah juga dengan crown emas ini.
2: Bila Nana kata ada yang menggunakan emas yang bukan emas yang asli tu kan. Tak, yang kat rokok tu kan. Yang ada kertas tu kan. Dia pasang kat situ kan, senyum.
3: Boleh lah kita buat tu. Nampak kaya je.
2: Nampak kaya je. Masa tu kalau kita ada seorang dua je kawan kan. Tiba-tiba tengok, ramai lah orang sayang.
3: Kan? Semua fake.
2: Itu dia, jom kita dengarkan lagu ini. Campak Bintang, Faizah Tahir dan juga Dato' M. Nasir.
3: Like FM.

mempesonakan. Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Log FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

0: sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Nana. Bila bulan Ogos kan? Nana ingat bulan apa?
3: Kemerdekaan.
2: Bulan kemerdekaan. Bila bulan kemerdekaan ni kan kita selalu dengar kan. Ada yang kata kibarkan jalur gemilang. Kita pun tengah menggalakkan orang ramai untuk mengibarkan jalur gemilang. Satu rumah satu kibar. Satu rumah satu jalur gemilang.
3: Betul. Dia kan bukanlah kata dengan kita kibarkan jalur gemilang tu menandakan kita sayangkan negara. Bukan itu sahaja sebenarnya kan. Banyak cara untuk kita sayangkan negara kita. Tapi salah satunya itulah yang paling mudah untuk kita kibarkan jalan gemilang. Dan bahawasanya kita sangat bangga berada menjadi rakyat Malaysia sebenarnya kan.
2: Betul. Dan kalau kat sekolah kan anak-anak kan suka kalau dipakaikan dengan pakaian jalur gemilang ni kan.
3: Betul. Ni dah mulalah ni musim ni kan. Dah mulalah ibu-ibu mencari baju yang tapi kena ingat banyak kali juga ada yang tersalah bendera ataupun jalur gemilang tak boleh dijadikan baju. Jangan betul? Sekali-kali kalau ada pertandingan peragaan untuk jalur gemilang lah kemerdekaan. Jangan jadikan bendera itu sebagai baju. Kain ke untuk hiasan ke jangan. Tapi kita gunakan kreativiti kita dengan menggunakan warna-warna bendera untuk jadikan pakaian.
2: Betul. Jadi kita kena ingatkan lah kan. Sebab kadang-kadang ibu bapa dia kadang-kadang ialah kita kadang-kadang kan kita terleka kita alpa kan. Kita ingatkan dah seronok sangat. Kita gunting jalur gemilang tak boleh
3: tak
2: sebenarnya.
3: Salah tu.
2: Betul.
3: Jadi kalau mak-mak jangan kalau nak kreatif boleh kreatif tapi perlukan warna-warna benda macam merah, pink, biru tu kan kan? Jadi pakai tapi sekarang ni memang orang banyak kreatif kan?
2: Betul. Kalau semalam tu ni tengok Kak Nap semalam. Kak Nap pinky. Kak tudung. Dia ada masuk tengok rubi-rubi. Kenapa Kak Nap? Kenapa tu akak pakai tudung ni tau tudung hari kebangsaan.
3: Itulah. Dengan saya pun dia cakap. Kita pun nanti kena pakai jugalah.
2: InsyaAllah. Tapi kena cek dalam kotak lah. Simpan kan bila habis bulan kebangsaan tu. Kita simpan elok-elok sebab kita kata nanti nak pakai lagi.
3: Kita kena cari balik lah. Saya kena
2: pakai
3: sembal lah nampaknya.
2: Cek sembal. Jauh. Dan mungkin ada nanti kan yang lahir anak-anak apa tu anak-anak merdeka 31 Ogos kan
3: ibu-ibu yang sedang menantikan kelahiran kan tiba nak dapat rezeki tu tarikh dia lain tiba time tu juga, juga. Nak bersalin kan itulah ditandakan
2: seronok tau orang bila tiba tarikh lahir tu bagi cuti kan
3: apa tu semua orang kenal senang nak ingat kan Rumi kan
2: itulah jadi jom lagi kita dengar lagu saya anak Malaysia ni. Dah tak tahu dah cakap apa. Jom kita dengarkan lagu patriotik ni. Dr. Sam terus menghiburkan anda.
3: Melaka FM.

0: dah tinggal 6 minit lagi ke pukul 10 pagi. Kan?
1: 6 minit je lagi
0: Leka dengar lagu kan.
1: Kan 6 minit rasa macam sekejap je.
0: Itu betul lah kan. Sekejap je masa kita bersama. Untuk hari ni.
1: Cumanya tadi Ruby yang terlapar kan.
0: Betul lapar. Lepas ni nak pergi makan.
1: Tapi perasan tak, kita memang pagi-pagi memang selalu lapar. Walaupun kita rasa macam tak nak makan sangat lah pagi. Tak sebab apa Ruby, sikit je. Okay, bila kita bangun pagi kita lapar sebabnya satu, gula sukar masuk dalam sel badan kita. Lepas tu insulin masih tinggi. Makan makanan yang tinggi karbohidrat malam tadi.
0: Kalau makan, kita makan tinggi karbohidrat menyebabkan kita cepat lapar.
1: Ya, betul. Waktu pagi. Lepas tu kurang protein dan serat dalam badan lah. Maknanya pengambilan makanan kita macam tak seimbang.
0: Tak seimbang.
1: Lepas tu tidur tak cukup.
0: Tidur tak cukup.
1: Ya, saya perasan kalau saya berjaga tengah malam sampai tengah malam, memang tiba-tiba perut terasa lapar. Itu sebab kenapa Islam galakkan kita untuk tidur awal kan. Supaya kita tak rasa proses untuk makan.
0: Gitu. Gitu. Barulah dapat. Sebab sekarang ni kan bangun tidur je rasa macam lapar kan? Kenapa ni? Kan rasanya malam tadi dah makan. Kenapa cepat sangat lapar? Kalau macam tu kan pukul berapa je dah kena stop makan lah.
1: Kita kena buat IF lah.
0: Jangan kejap-kejapkan tengok atas meja makan. Kat ni buat apa tu? Makan.
1: Itulah, itu ujian saya sekarang ni masa kerja.
0: Kita lalu je orang dah ajak makan.
1: Orang dah ajak, takkan kita nak makan.
0: Betul, rezeki jangan ditolak.
1: Macam-macam alasan.
0: Macam-macam.
1: Okeylah, baiklah.
0: Okey, nampak je dah. Kita pun dah di penghujung tugasan kita lah untuk hari ini. Dan insyaAllah nanti kita akan bersama lagi dengan rakan pendengar kita. Dan selepas ni jangan lupa bersama dengan DJ Mala. Dan pukul 1.30 minit petang tengah hari nanti. Dalam Coconut Shake kepada ibu-ibu kan. Kita nak kongsikan berkenaan dengan penyusuan susu ibu. Jadi pastikan anda dengarkan Melaka FM 102.3 mempesonakan. Jadi saya Siti Rabia Abu Siran
1: dan saya Nana.
0: Kita undur diri dulu untuk hari ini. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Festival Landscape terbesar kembali. Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari, Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti melukut di tepi gantang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti melukut di tepi gantang.
2: Bermaksud, tidak mampu membantu orang lain kerana diri sendiri pun susah.
1: Contoh ayat.
2: Pada zaman ini, kalau kita tidak berilmu, hidup kita seperti melukut di tepi gantang kerana tidak dihargai oleh sesiapa.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Bermuzik selama satu jam, Melaka FM.

tanya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: bersamanya. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zon Music tanpa henti.
1: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Icro Heights menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja. Berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000. Berhampiran dengan Pasaraya Maiden, Plaza Tol Icro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi?
0: Zon Music selamat. Kalian melakukan

0: di mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Ijab laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Kita jumpa lagi ya untuk edisi hari ini, hari Selasa. Dah masuk bulan Ogos, dah 4 hari kita berada di bulan Ogos 2026. Syukur Alhamdulillah kita dah masuk bulan kemerdekaan. Jadi dah kibar Jalur Gemilang ke belum? Harap-harap kita terus bersemangat ya mengibarkan Jalur Gemilang dekat rumah, dekat kenderaan. Sekarang ni senang, kat kereta dah tak payah pening-pening kepala, pelekat je. Ada yang stiker yang ada magnet tu kan, jadi tak rosaklah kereta, cat-cat tu semua kan. Dan juga di premis-premis perniagaan, terus kibarkan Jalur Gemilang, okay? Dan malam di sini akan terus temani anda macam biasalah sehingga jam 2 petang nanti. Dan masuk jam yang kedua ni, kita nak layan lagu-lagu Zone Music pula. Zone Music tadi dah selesai kan. Sekarang ni laguku untukmu. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda saya tunaikan, boleh je hantar terus ke bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun terus je pergi dekat TikTok Melaka FM. Boleh terus komen lah nama lagu, nama penyanyi, okay? Dan yang berada di TikTok Live Melaka FM ni, terima kasih Makna, ada Rosli, lagi kita ada Joker, ada Abis Muta, lagi Arik, terima kasih. Dia kata salam 4 Ogos. Salam saya anak Malaysia. Boy, smart eh. Amir Hamzah, terima kasih. Oh, nak lagu dah. Okey. Siapa yang nak lagu, cepat komen je. Nama lagu, nama penyanyi. Atuk Yazid, terima kasih lah semua sekali yang berada di live TikTok ni. Terima kasih Sharifah dari Kulai, JDT. Mantap, terima kasih. Yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap. Ya, kita sembang-sembang, nak dengar lagu pun boleh, santai je, okay? Baik, jom kita terus layan lagu yang ini dulu. Lepas tu saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda, okay? Terus dengar Melaka FM.

0: daripada kumpulan Santana, Maria Maria, Puan Maria, Kak Maria, Adik Maria. Yang bernama Maria semoga terhibur, okey. Mungkin tengah sibuk dekat dapur tu, tengah masak apa tu. Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik belaka. Yang sedang memandu, hati-hati selalu. Jangan lupa tumpukan perhatian anda, okey, terhadap pemanduan. Kita nak terbang ke tahun 70-an pula.
1: Adalah yang terakhir.
0: Bersama dengan kumpulan Black Dog Bone, lagu permintaan Abis Mutas. Semoga terhibur, hatiku luka lagi. Melaka FM.

0: Jom terus dengar Belaga FM, pastinya mempesonakan.
1: Ya, di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih memilih kami sebagai peneman sepanjang perjalanan anda yang masih memandu tu, hati-hati, okey? Dan juga kalau belum lagi follow TikTok Melaka FM dan semualah ya media sosial Melaka FM ni, jom jemput follow sekarang, boleh tak? Ha, kan? Dan kalau belum pernah lagi join live TikTok Melaka FM, jom join sekarang. Mesti jatuh cinta. Okey. Jadi apapun, semoga anda semua dalam keadaan baik. Saya doakan yang berniaga pagi ini, semoga dipermudahkan urusannya, semoga laris jualannya, bertambah-tambah rezekinya. Amin. Terima kasih juga kerana mendengar 102.3 FM ini, okey. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang berada di bilik hijau. Kita ada Kak Nani Pelangai, katanya assalamualaikum DJ Mala. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Delilah, Tom Jones. Wah, lagu ini ditujukan kepada Kak Bik, Kak Ram, Kak Zano, Kak Maria Maksud Raja alias ayahanda, Pak Tua Serkam, Zainal Majid, Mak Long Hawa, Mak Ajah, Mak Ayah Jasin, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, okey, kejap lagi ya. Lagi kita ada Mak Jah. Mak Jah, mana dia Mak Jah? Aha, waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Nak dengar lagu Selamat Jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Kepada semualah yang sedang mendengar radio nombor 1 orang Melaka katanya. Okey, kejap lagi lagu Mak Jah ya. Dan juga kita ada Pak Tua Serkam. Terima kasih Pak Tua. Katanya nak dengar lagu daripada kumpulan EYE, Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Lagu ni ditujukan khas untuk isteri tersayang Pak Ibrahim, Zana Majid, Aidil Roti Canai, Haji Kadir, Mak Jah, Mak Long Hawa, Mak Usu, Kak Nani, Kak Bik, Kak Long, Ziza dan juga Cik Ma. Semoga kalian semua sentiasa sihat dan berbahagia. Okey, terima kasih Pak Tua. Diana, Diana terima kasih katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Diana nak minta satu lagu daripada Sharifah Aini, Surat Dari Seberang. Katanya khas untuk semua yang sedang mendengar Melaka FM, semoga sihat-sihat selalu. Amin, terima kasih ya Kak Diana kita. Okey, dan juga yang berada di live TikTok ni, terima kasih Ham. Dia kata semoga Kak Mala dipermudahkan segala urusan dan semoga dimurahkan rezeki. Amin, terima kasih atas doanya dan semoga doa yang baik-baik tu berbalik kepada anda semua ya. Jom kita layan dulu lagu ini daripada Ziana Zain, tajuknya Waktu. Lagu ini permintaan daripada rakan kita yang bernama siapa? Siapa minta lagu ni tadi? Dah hilang pula eh. Okey, AJLC namanya. Okey, semoga terhibur. Terus dengar Melaka FM.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Ha, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak usia naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Baik, 12.15 minit tengah hari ketika ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih terus bersama kami pastinya di 102.3. Dan untuk seketika, kita nak beri laluan untuk slot tajaan tengah hari ini. Kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia di konti. Sekarang ini kita bersama dengan Ustazah Khairul Jannah binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Melaka. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudi bersama kami di Melaka FM untuk tengah hari ini. Kita nak bercakap tentang karnival halal antarabangsa ya untuk tahun 2026. Jadi sebagai mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Okey, sebagai mukadimahnya, terima kasih kepada RTM kerana atas jemputan ini dan kepada Melaka International Halal Festival lah. Saya daripada bahagian pengurusan Halal Jaim, salah satu agensi yang menjadi agensi sokongan strategik lah untuk MISF 2026. Okay. Sebenarnya ini dah kali ketiga dah, ketiga penganjuran MISF oleh Maim Holding Berhad.
0: Baik.
1: Maim Holding yang merupakan salah satu anak syarikat kepada Maim, Majlis Agama Islam Melaka.
0: Okay.
1: Dan Jabatan Agama Islam Melaka pula merupakan salah satu agensi agensi agama Islam di Melaka ni sendiri, di bawah Maim juga. Jadi induknya Maim, bawahnya tu Jaim dan agensi-agensi agama yang lain lah. MISF ni dah kali ketiga ni, dah masuk tahun ketiga. Kali pertama pada tahun 2024, Disember 2024. Kemudian kali kedua pada Oktober 2025. Dan diawalkan lagi pada tahun ni pada Ogos 7 hingga 9 Ogos 2026. Dan jadi ia sebenarnya satu platform promosi yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan kita sama di Melaka ataupun di luar negeri Melaka ataupun di peringkat antarabangsa sekalipun, sebab kita jarang nak jumpa satu platform yang kita selain daripada MIHAS, JIHAS dan sebagainya. Kita di negeri Melaka ni, kita antara negeri yang terawal yang mengadakan Melaka International Halal Festival lah, kita festival peringkat antarabangsa. So dia memang daripada tahun-tahun lepas saya menyaksikan sendirilah ramai pengunjung yang datang ke Melaka International Halal Festival ni, pepamir-pepamir, peningkatan pepamir daripada 2023 tu lebih kurang 2024 tu lebih kurang 60,000.
0: Dua tahun lepas.
1: Sebab tu tahun lepas pun ramai yang datang, pengunjung yang datang. Dan tahun ni kita harapkan lebih baik lagi, lebih ramai lagi yang datang,
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita promosikan produk-produk yang ada persilihan halal, kesedaran halal kepada pengguna dan seumpamanya lah yang
0: yang sahih halal.
1: Ya,
0: betul. Tak ada was-was lagi.
1: Halal ni dia ada satu Yakini Halal Malaysia, slogan dia Yakini Halal Malaysia dan juga Semak Sebelum Sebar. Dia ada dua slogan yang selalu kita utarakan, ketengahkan kepada orang awam lah.
0: Jadi itu juga antara objektif utama lah, Ustazah, penganjuran Melaka International Halal Festival. Jadi sebab apa ya industri halal ni dilihat semakin penting, bukan saja kepada umat Islam sendiri, malah kepada pengguna secara keseluruhannya. Kenapa pentingnya?
1: Pertamanya industri kita halal kena faham basicnya halal ni dia ada dua. Pertamanya prinsip syariah, kita berpegang pada prinsip syariah. Prinsip syariah ni maknanya kalau kita kata sebut produk tu ada persilihan halal, bermakna dari sudut syariahnya kita boleh makan, kita penggunaannya, kalau bahan gunaan sabun atau sebagainya, kita
0: tak ada was-was lagi dah,
1: tanpa was-was menggunakan produk-produk yang ada sejenis halal, sebab dia sentiasa disemak. Kemudian dari sudut yang keduanya, halal ni orang pandang lalu dari sudut business, dari sudut perniagaan. Sebab halal ni Malaysia ni dah nombor satu peringkat global. Jadi kita dari sudut, kalau orang katalah tentang sebelum sebut tentang halal ni, dia di mana-mana pun orang akan sebut pilihlah yang ada sejenis halal. Dia memang kita memang dah terkenal, Malaysia terkenal dengan produk-produk yang ada sejenis halal, dan standar halal kita juga digunapakai di mana-mana sahaja, dicontohi. Jadi kita kalau di Melaka ni, kita samalah, kita gunakan manner prosedur yang ditetapkan oleh JAKIM. Jadi kata orang kalau dah ada, kata dah sejenis halal ni, memang sebutlah kat mana-mana pun, kita mesti nak pergi cari hotel yang ada sejenis halal.
0: Betul.
1: Nak beli sabun kalau boleh yang ada sejenis halal. Nak beli bahan kosmetik yang ada sejenis
0: halal.
1: Semua
0: nak halal.
1: Semua.
0: Betul.
1: Pergi restoran kita nak ada yang ada sejenis halal. Jadi dia sebenarnya menjadi satu pilihan lah kepada kita semua. Sebab tu kalau kita kata orang melonjaknya bisnes halal ni bukan sahaja dengan kalangan sebab halal ni untuk semua. Kita kata pemain-pemain di Asia halal ni pun kata bukan sahaja orang Islam, malah semua, semua sebenarnya sekali. Sebab kita nak orang awam kalau ke mana-mana pun kita memilih yang halal. Halal kan satu sebagai suatu pilihan, tapi sebab itu kewajipan bagi kita utamanya bagi orang Islam.
0: Betul tu. Jadi wajib kita kalau nak beli apa-apa pun tengok dulu label.
1: Tengok dulu label tu. Sebab sekarang ni kita Malaysia juga JAKIM mengiktiraf kan. Sijil-sijil halal daripada luar negara. So kita ada platform-platform yang kita boleh semak. Kan di mana-mana pun kita di, sekarang ni semua hujung jari.
0: Betul.
1: Kita boleh tengok, kita boleh scan, tengok ada sijil halal atau tidak, atau sebagainya, adakah jalan tu masih diiktiraf atau tidak. Semuanya semua di hujung jari.
0: Kalau ada si logo halal, contohlah ya, produk luar lah, luar negara ada logo halal, contoh coklat lah senang eh. Coklat dari luar negara ada logo halal, adakah kita nak kena semak juga ataupun macam mana? Yakin dah.
1: Kita berbalik kepada kita konsep kita tadi ni, halal ni kita yakin. Kita yakin. Kan kita kata ni yakini halal Malaysia kan. Selain daripada itu kita yakini juga
0: negara luar pun
1: yang telah diiktiraf. Tapi kita kena pastikan dulu logo halal daripada negara luar ni memang diiktiraf oleh JAKIM ataupun tidak.
0: Okey, jadi ada apps lah untuk nak check
1: ada,
0: tu semua
1: ada
0: ya.
1: Apps untuk kita check tu. Bukan kita sekadar
0: tengok halal boleh beli.
1: Yakin sebagainya. Kita kena tengok dulu.
0: Baik.
1: Jangan kita maksudnya semak sebelum sebar. Semak dulu. Kita bukan maknanya, sekadar kita beli je, oh percaya ada ni. Kita tengok
0: tak semestinya dulu. Boleh lah eh. Maksudnya macam itulah. Okey, jadi yang penting kita semak dulu.
1: Ya,
0: okay. Baik. Jadi kita berbalik kepada festival. Macam mana festival ni dapat bantu usahawan tempatan untuk kembangkan lagi perniagaan dia orang ni? Macam mana?
1: Okey, sepanjang yang saya tengoklah dah 3 tahun ya, 2 tahun lepas kita dalam halal kita bagi pusat halal JAKIM ni pun dalam libat juga sebagai pempamer kan. Kita melihat bahawa MIHF ni sebagai satu medan untuk mempromosikan produk masing-masing. Produk usahawan-usahawan kita ni. Sebenarnya kita sangat menggalakkan kalau yang ada sijil halal tu masuklah MIHF ni supaya kita ada dalam tu ada padanan perniagaan. Kita boleh berkenalan sesama orang kata sesama usahawan-usahawan ni kan. Dan dia bukan sahaja produk-produk usahawan di Melaka saja, malah produk usahawan-usahawan daripada luar negeri Melaka pun ada, daripada negara pun ada. Jadi masa ni lah kita nak jumpa. Nak kembangkan bisnes kita tu. So kita boleh kenal, kita boleh jumpa macam mana cara kita nak masuk ke negeri lain, negeri B, negeri C ke.
0: Betul. Kita nak meluaskan lagi pasaran
1: macam tu. Jadi dia satu medan promosi yang sangat besar lah.
0: Baik.
1: Dan memang semakin ramai pengunjung untuk MHF ni masuk setakat 2 tahun saya tengok ni memang ramai pengunjungnya. Dan kita sangat menggalakkanlah supaya syarikat-syarikat ni, pemegang-pemegang sijil halal di Melaka dan luar negeri Melaka mau menyertai MIHF.
0: Okey. Jadi sejauh mana MIHF ni dia mampu menyumbang kepada ekonomi negeri Melaka khasnya dan juga pembangunan industri halal, macam mana Ustazah?
1: Okey, kalau kita tengok kepada pembangunan industri halal ni, kalau kita kata di Melaka ni, Melaka ni kita terkenal dengan apa? Terkenal dengan
0: pelancongan.
1: Jadi kita pelancongan ni kita ada berapa hotel? Kita ada berapa hotel yang di Melaka ni lebih daripada 30 hotel yang kita telah berjaya dengan halal. Antara negeri yang paling banyak ada dengan kapasiti keluasan negeri Melaka ni 33 hotel yang kita dah 30 hotel yang kita dah berjaya dengan halal. Jadi itu adalah salah satu kita kata promosi pelancongan kita kan. Dan ada juga kita kata meningkatkan jualan, peluang pasaran usahawan halal kan. Dan kita dengan MIHF ni dapat menarik pelaburan. Kita berharap dengan ada MIHF dapat tarik pelaburan daripada luar di negeri Melaka.
0: Itu pentingnya.
1: Sebab
0: kita
1: ada Melaka Halal Hub di Serkam dan dalam pembinaan lagi Melaka Halal Hub 2.0 kan. Jadi perkara-perkara ni macam mana kita lihat kerajaan negeri Melaka memberikan satu kata orang
0: peluang.
1: Satu peluang kepada usahawan-usahawan untuk menceburkan diri dalam kita kata pengusahaan hal, apa perniagaan base yang ada sijil halal.
0: Betul. Baik. Jadi senang bila walaupun bukan daripada peniaga usahawan Islam ya, usahawan yang lain juga ya boleh kata apa meyakinkan pelanggan lah sebenarnya ya. Okey, jadi pentingnya pensijilan halal tu. Okey, kita berehat seketika Ustazah. Okey, kembali selepas ni banyak lagi soalan kita nak bertanya.
1: Banyak lagi ni nak
0: berkaitan dengan karnival ni. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.

0: dengan MI Chef 2020.
1: Jadi macam-macam aktiviti lah akan berlangsung.
0: Bukan sekadar perniagaan, perpamian dan sebagainya.
1: Okey, sepanjang 3 hari ya?
0: Ya, 3 hari.
1: 3 hari.
0: 7, 8, 9.
1: Ya, jadi ramai-ramai. Ya. Dijemput semua pendengar Setia Melaka FM. Rakan-rakan kita di TikTok juga untuk ramai-ramai datang ke MITC iKRO.
0: Yang lepaskan peluang.
1: Ya, macam-macam ada kat sana. Nak dapatkan nak tahu produk-produk yang sememangnya sah halal.
0: Boleh tahu kat sana. Banyaklah manfaat-manfaat ilmu-ilmu aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Mak Moldi dalam MyChef 2026.
1: Baik. Jadi kepada anda semua jangan lupa bawa anak-anak juga sebab ada Ustazah cakap tadi ada pertandingan mewarna, boleh walk in ke Ustazah?
0: Pertandingan mana boleh. Berhubung dengan Nurul Setia. Nanti kita akan dikeluarkan iklan. Begitu juga dengan Bus Jaim, ada Halal Kid Zone untuk kanak-kanak, walk in. Biasanya kalau Bus Jaim ni memang kita sediakan informasi yang untuk sebab kita tahu halal ni kalau ada anak-anak ni ada kedai halal, dia akan menggesa ibu ayah untuk membeli produk-produk halal, promosi.
1: Okey. Jadi jangan lupa 7, 8 dan 9 Ogos ini bertempat di MITC, ramai-ramailah ke sana nanti. Okey, kita tengok dekat TikTok ni, cantik ni ibu, ini anak sasa ke? Okey, terima kasih semua. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM ni. Komen je. Kejap lagi kita tanya dengan Ustazah. Ada masa lagi ni. Jadi kepada anda semua, jangan lupa datang ramai-ramai ke International Halal Festival 2026. Melaka International Halal Festival 2026. Datang ramai-ramai. Okey, macam-macam aktiviti ada kat sana. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jadi apa pun Ustazah, terima kasih. Mungkin ada pesanan kepada semua pendengar. Silakan sebagai penutupnya.
0: Datanglah ke MyChef 2026. Mana-mana pempamer yang masih belum menyertai, belum isi borang untuk
1: boleh
0: jadi pempamer dan MyChef, masih ada peluang lagi. Beramai-ramai mengisi bus-bus yang mungkin dah tinggal tak banyak, tapi ada lagi datang. Dan begitu juga dengan punjung-punjung daripada Melaka, daripada luar Melaka, datang ke Melaka ni, mana lagi?
1: Melaka.
0: Kan? kita harapkan ramailah yang datang kunjung berkunjung ke Melaka International Halal Festival,
1: insyaAllah. Okey, jadi kami di Melaka FM mengharapkan semoga perjalanan program berjalan lancar saya, dan semoga ramai yang akan berkunjung ke MITC nanti 7, 8 dan 9 Ogos 2026. Terima kasih banyak-banyak Ustazah untuk berkongsian,
0: insyaAllah.
1: Terima kasih Ustazah Khairujana binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami Melaka FM, mempesonakan Melaka FM.

0: daripada Liz L tajuknya. Semoga terhibur. Lagu ni permintaan daripada rakan kita namanya Syuklena. Betul ke? Kalau salah betulkan eh. Dah pun 12.49 minit tengah hari. Terima kasih semua yang terus bersama kami yang sedang memandu. Hati-hati selalu. Mungkin dalam perjalanan nak pergi sekolah, nak ambil anak sekolah dan sebagainya. Dalam perjalanan nak ada temu janji dan sebagainya. Saya doakan semoga selamat sampai, okey? Dan sekejap lagi tepat jam 1 macam biasa kita akan ikuti berita dan menyusul selepas itu di jam yang terakhir. Kita ada Coconut Shake dulu. Sekejap lagi. Nantikan di jam yang terakhir nanti. Teruskan bersama kami, Melaka FM.
1: Tidak sekali

0: Radio FM. Dengar Melaka FM di mana kita berada.
1: Baik, sekejap lagi berita akan menyusul dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Asar 4.40 minit petang, Maghrib 7.25 minit malam, manakala Isyak 8.37 minit malam.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: di dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang bakok, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nasihatnya manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, ya? Tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nasihatnya uncang kita tu tak terbuka. Ha, tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai. Akan maknanya terbuka. Dia tarik. Bila tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaan yang elok. Apa? Dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang engkau dustakan? Sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7. Itu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat dah kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu kena sebut, lain daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah, rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Kan? Bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain. Sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa. Karena esok kita tak tahu. Sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu. Besok tu kita minta dah kan. Ya Allah, sehatkan tubuh badan aku. Belum lagi. Belum dapat lagi. Karena kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa itu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita sendiri. Jadi dengan sebab itu renungkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat. Wallahu'alam.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Melaka FM di mana-mana.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Buat bicara santai, kau kena syek dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena syek dulu.
2: Ya, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kembali menerusi Coconut Shake dulu. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia. Di depan saya ni, kita bersama dengan Puan Zaratul Nur binti Kalmi, Pegawai Sains Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sihat ya, Didi?
2: Sihat, Alhamdulillah. Tengok Puan pun ceria.
3: Alhamdulillah,
2: ya?
3: Ceria. Seronok datang sini.
2: Seronok. Okey, Alhamdulillah. Apapun, terima kasih kerana sudi terima jemputan kami untuk berkongsi hari ini tajuk yang cukup-cukup menarik ya. Berkaitan dengan penyusuan ibu, penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Kita fokus kepada penyusuan ibu. Okey, jadi apapun anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, boleh teruskan, boleh stream dekat TikTok Live Melaka FM dan juga di Facebook Live Melaka FM, okey. Dan sebagai mukadimahnya puan, silakan. Sebelum kita teruskan dengan apa ni, kita nak bercerita tentang penyusuan ibu ni, silakan puan.
3: Baik, saya cerita sebab kita nak war-warkan tentang sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, kan, DJ, kan? Boleh saya cerita dulu tentang tema dia?
2: Boleh, silakan.
3: Okay. Baik, sebelum itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Ya. Salam Malaysia Madani, salam sihat sejahtera. Baik, DJ Mala dan juga pendengar yang dihormati, yang mungkin mendengar di corong radio ataupun di platform media sosial Melaka FM lah. Okay, sebagai pengenalan, untuk pengetahuan semualah, Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ni dia sambut dah lama dah, sejak tahun 1992. Dan setiap tahun kita ada tema yang berbeza yang biasanya merangkumi banyak perkara lah, antaranya sistem kesihatan wanita, wanita dan tempat kerja, sokongan komuniti, ekonomi, pendidikan dan juga hak asasi manusia lah. Dan pada tahun ni tema dia agak menarik lah. Di mana temanya pada tahun ini adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen that works.
2: Okay, baik. Jadi amat penting sebenarnya ya. Dan tema pun menarik ya. Apanya, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit lah mengenai tema ni.
3: Okay. Baik, tema ni menarik dan nampak macam ada orang macam takutnya lestari-lestari ni kan. Sebenarnya memang maksud dia agak besar dan mendalam lah. Okay. Okay, tapi saya terangkan, saya cuba terangkan dalam bahasa yang lebih mudah lah.
2: Senang.
3: So tema pada tahun ni sebenarnya dia membawa mesej bahawa penyusuan susu ibu tu merupakan asas kepada permulaan kehidupan yang sihat, berkualiti dan juga lestari. Di mana penyusuan susu ibu ni bukan sekadar memberi pemakanan yang terbaik untuk bayi sahaja, malah dia merupakan macam investment, pelaburan jangka panjang yang memberi manfaat kepada kesihatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat serta kelestarian alam sekitar. Bila sebut kelestarian alam sekitar ni, apa kaitannya dengan penyusuan kan? Okay. Dan kalau kita tengok penyusuan susu ibu, bila kita amalkan penyusuan susu ibu ni, ia mengurangkan penggunaan bahan alam semula jadi.
2: Betul.
3: Dan tak ada sisa pembungkusan. Dan tak ada pelepasan karbon lah, yang biasanya perkara-perkara ni dikaitkan dengan pengeluaran dan juga penggunaan susu formula. Maka menjadikan amalan penyusuan susu ibu ni sebagai satu amalan yang mesra alam. Dan fokus utama untuk sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu, ataupun kita orang kata dia punya singkatan MPSI, pada tahun ini kita fokus utamanya adalah untuk memperkukuhkan amalan dalam penyusuan susu ibu dan pada tahun ini juga kita lebih menumpukan kepada pemantauan dan penilaian impak penyusuan susu ibu terhadap pemakanan, keselamatan makanan serta pengurangan kadar kemiskinan.
2: Macam tu. Selain daripada tu, dia juga orang kata apa, dapat mengurangkan kos jugalah.
3: Betul, sangat-sangat betul.
2: Susu bukannya murah-murah tau.
3: Ya, tak ada susu yang murah.
2: Tak ada. Jadi itu penjimatan jugalah. Betul. Dan susu ibu adalah yang terbaik sekali.
3: Ya, sangat tepat sekali.
2: Ya, jadi mungkin Puan boleh kongsikanlah macam mana penyusuan ibu ni dia memberi impak. Impak kepada aspek pemakanan, keselamatan makanan dan juga pengurangan kadar kemiskinan. Okay. Apa kaitannya tu?
3: Okay, yang pertama ni saya rasa dia lebih mudah. Dari segi aspek pemakanan kan, DJ kan? Semua orang tahulah pasal pemakanan kan? Sebenarnya wanita-wanita di luar sana ni, semua dah cakna dah. Susu ibu ni memang makanan yang paling unik. Yang paling sempurna untuk bayi. Betul. Ia mengandungi semua zat ataupun nutrien lah. Contohnya macam protein, lemak, karbohidrat, vitamin, minerals, even antibody pun ada. Cukup untuk keperluan bayi. Yang lebih istimewa, komposisi susu ibu tu dia boleh berubah-ubah. Pagi lain, petang lain.
2: Contoh lain tu macam mana?
3: Apa contohnya, ini? Kalau ada pengalaman ibu-ibu yang kat luar sana, mungkin ada pengalaman memerah susu, kita boleh nampak. Kalau kita perah pagi, lain pula rupa dia.
2: Colornya tu, texture.
3: Bila kita perah petang, pekat pula. Berbeza-beza.
2: Sebab ataupun, apa pun?
3: Itu orang kata memang dah, orang kata auto lah. Kan, ciptaan
2: anugerah.
3: Ciptaan Tuhan. Memang betul. Orang kata sangat sempurna.
2: Betul.
3: Dan even kalau saya boleh bagi contoh lain kan, kalau baby yang, ibu yang melahirkan baby yang tak cukup bulan, dengan ibu yang melahirkan bayi yang cukup bulan, komposisi pun berbeza. Terutamanya protein. Kalau ibu yang melahirkan bayi yang tak cukup bulan, protein dia lebih sikit. Sebab baby ni kan kecil, dia nak catch up pertumbuhan kan. So proteinnya lebih sikit. Yang tu saya tak susah nak huraikan sebab dia memang dah auto ciptaan Tuhan. Sebab kita nak sangat ibu-ibu, terutamanya ibu-ibu kat Melaka lah, menyusukan anak. Dan pemakanan yang sihat dan seimbang ni sebenarnya dalam tempoh 1,000 hari pertama kehidupan seorang kanak-kanak tu, dia sangat penting. Sebab apa? Kita nak memastikan pertumbuhan fizikal, perkembangan otak dan sistem imun yang optimum. Kan? Dan penjagaan yang optimum dalam tempoh 1,000 hari pertama ni, kalau ikutkan, dia membantu melahirkan generasi yang lebih sihat, cerdas, produktif pada masa depan. Impak dia panjang. Itu orang kata investment tu.
2: Perkembangan otak juga mempengaruhi.
3: Betul. Okay, untuk aspek kedua, keselamatan makanan ataupun kita biasa dengar food security. Kan? So, kita tengok penyusuan susu ibu ni, dia memastikan bayi sentiasa mendapat bekalan makanan yang selamat, bersih dan mencukupi pada bila-bila masa. Susu ibu ni tersedia secara semula jadi pada suhu yang sesuai. Tak payah nak adjust. Panas ke sejuk. Kan, tak payah nak adjust. Dan tidak memerlukan peralatan yang rumit lah. Kalau yang direct feeding tu ataupun menyusu secara terus lagi senang. Kan, tak ada alatan apa-apa lah. Dan ni sangat penting DJ. Sebab apa? Kalau berlakulah contoh macam bencana alam, banjir ke kan, gangguan bekalan elektrik ke, pandemik ke, harga makanan naik ke, bayi masih lagi boleh menyusu dengan susu ibu.
2: Betul.
3: Okay. Dan yang terakhir, aspek yang ketiga, aspek pengurangan kemiskinan. Macam mana tu? Okay, penyusuan susu ibu ni dia membantu mengurangkan beban kewangan keluarga. Kan, sebab mak tak payah nak beli susu formula ataupun
2: seminggu
3: susu
2: dah
3: kan.
2: Habis
3: satu itu yang biasa kan, kalau yang high demand baby mungkin satu minggu mungkin lebih lah.
2: Betul.
3: Kan, so tak perlu nak beli susu formula. Betul. Tak perlu nak beli bahan-bahan yang banyak lah. Walau bagaimanapun, ingin saya highlight ataupun

0: kosnya lebih murah lah berbanding ibu nak beli susu formula setiap bulan tu.
1: Saya setuju.
0: Okay? Mm-hmm. Dan bayi yang menyusukan susu ibu ni, dia cenderung kurang sakit. Jadi kos-kos perubatan, kos lawatan ke hospital dan kuranglah kan. Dan ibu pun kuranglah kena ambil cuti emergency ni.
1: Betul, betul.
0: Anak sihat kan. Dan jangka masa panjang, kanak-kanak yang mendapat pemakanan optimum ni, dia akan membesar dengan baik, dengan kesihatan yang baik, pencapaian pendidikan. Kan biasa kita nak anak bijak pandai kan. Pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan productivity yang lebih baik. Mungkin dia ada income yang lebih tinggi kan. Jadi dia boleh menyumbang kepada peningkatan taraf hidup keluarga dan pembangunan ekonomi negara. Kita boleh nampak kan perkaitan-perkaitan dia. Mungkin kita tak terfikir, tapi saya
1: banyak
0: harap
1: sebenarnya kelebihan.
0: Ya, betul. Saya harap
1: terlalu
0: hari
1: banyak.
0: Ibu-ibu kita buka mata lah supaya dia memilih penyusuan susu ibu tu.
1: Betul. Kalau kata ibu-ibu yang baru melahirkan pun, kalau pergi buat penyusuan dekat klinik, nurse pun menyarankan, betul tak?
0: Betul.
1: Untuk memberi susu ibu.
0: Bukan sahaja bawa baby. Sebelum ada baby pun kita dah sarankan.
1: Memang amat-amat penting. Tapi ada juga di kalangan ibu ni, dia memang nak elak. Tak nak. Kalau boleh tu tak nak. Siap itu beli ubat untuk hentikan.
0: Kita kena buat promosi lebih lagi.
1: Itulah kan.
0: Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul,
1: betul
0: tak?
1: Mak-mak muda ni kan. Dia tak nak lah. Dia nak, orang kata apa, nak kekal cantik. Contoh Okey, jadi apapun penyusuan ibu amat penting dan memberikan kesan yang lebih baik daripada susu formula sebenarnya puan
0: Betul.
1: Okey, jadi apapun kita nak sambung sekejap lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi Coconut Shake dulu.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baiklah, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.45 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Sekarang ini kita bersama dengan tetamu yang berada di konti ini, iaitu Puan Zahra Nur binti Kalmi, Pegawai Sains Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, bercakap tentang penyusuan ibu, penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tadi kita dah tahulah serba sedikit berkaitan dengan susu ibu, kan, kelebihannya, apa khasiatnya, kan. Dan tadi pun di TikTok pun ada yang cakap macam mana nak buat, Puan ni, sebulan je keluar susu, lepas tu dah tak boleh keluar susu. Macam mana, Puan, mungkin boleh kongsikan dengan semua pendengar kita juga, mungkin ada pengalaman daripada pendengar kita juga tu. Silakan.
2: Sebenarnya tak cukup susu ni adalah perkara biasa yang disebut oleh ibu yang yang akan basically dalam sebulan, dua bulan dia dapat menyusukan fully, kan. Lepas tu dia dah mix ataupun dah campur dengan susu formula. Alasannya bila kita tanya, alasannya sebab tak cukup susu. Sebenarnya tak ada istilah tak cukup susu lah. Apa yang kita perlu betulkan adalah teknik penyusuan dari segi kekerapan memberi susu ibu tu sendiri. Teknik penyusuan dari segi perlekapan dan positioning waktu kita menyusukan,
1: cara tu
2: penting juga. Yang mana yang tu kita boleh belajar di klinik kesihatan. Sebab apa? Di klinik kesihatan kita ada one to one dengan nurse juga, kan. Kita boleh belajar direct dengan misi-misi yang menjaga kita. Dan juga kita ada juga kelas-kelas antenatal. Kelas antenatal ni even kita buka kepada ibu dan bapa. Dia tak boleh ibu je yang tahu, bapa
1: dua-dua
2: pun
1: kena tahu.
2: Dua-dua kena tahu.
1: Betul.
2: Dua-dua kena tahu teknik penyusuan. Dua-dua kena tahu cara nak memerah susu pakai tangan. Semua kita ajar. Jadi kalau ada yang bermasalah, yang ada orang kata tengah susah hati ke, kan, jangan segan silu, dapatkanlah bantuan di klinik kesihatan yang terdekat.
1: Iya, betul. Jadi tak ada istilah mak yang baru melahirkan anak ni yang tak ada susu.
2: Tak ada susu.
1: Tak ada istilah tu. Mesti ada, Puan.
2: Mesti
1: ada. Okey, jadi Puan, tadi Puan dah sebut tentang 100 hari pertama kehidupan kanak-kanak.
2: 1000.
1: 1000. Sorry, 1000 hari pertama. Jadi mungkin boleh kongsikan apa kaitan dengan penyusuan susu ibu tu.
2: Baik. Okey, 1000 hari pertama kehidupan kanak-kanak. Kenapa 1000? Macam mana nak kira 1000, kan?
1: Okay.
2: So kita kira sikit, kan. 1000 hari pertama ni ia bermula sejak awal kehamilan sehingga anak mencapai umur 2 tahun. So yang pertama adalah semasa baby dalam kandungan. Tu dah kira 270 hari. Fasa yang kedua, tahun pertama kehidupan, daripada lahir tu sampai bayi berumur setahun, 365 hari. And then sambung untuk tahun kedua kehidupan, tambah lagi 365. Jadi 270 campur 365 campur 365 hari,
1: genaplah 1000. Faham.
2: So peringkat awal 1000 hari kehamilan ni bermula dengan macam saya sebut tadi, terbentuknya janin dalam rahim seorang ibu lah. Dan juga pembesaran janin ni dalam tempoh ni yang saya sebut tadi, 270 hari ataupun 9 bulan, kan. Dalam tempoh ni, pengambilan makanan berhasiat oleh ibu tu, pemantauan peningkatan berat badan berkala serta pemeriksaan kesihatan yang lengkap menjadi kunci penting untuk ibu kekal sihat sepanjang kehamilan. Sangat penting, kan. Inilah permulaan awal terbaiknya kehidupan seorang anak, iaitu dalam kandungan ibunya lagi. Dia belum keluar lagi tapi dah kena jaga dah.
1: Betul.
2: Dan pada usia antara 1 hingga 2 tahun kehidupan kanak-kanak ni, ia merupakan tempoh yang kritikal untuk amalan pemakanan seimbang. Bukan amalan pemakanan seimbang saja, malah aktiviti fizikal, penjagaan kesihatan, pemantauan status pembesaran dan juga kesihatan oral. Kena cek gigi. Bawa anak cek gigi juga, kan. Kalau berlakulah pengabaian penjagaan di bawah 1000 hari pertama kehidupan kanak-kanak ni, ia boleh menjadi penyebab meningkatnya risiko kanak-kanak dengan masalah pertumbuhan. Seperti susut dan bantut. Susutnya kalau kita nak faham, kanak-kanak tu kurus. Bantut tu dia rendah daripada usia dia. Kalau kita tengok anak tu, kalau dalam umur yang sama, mungkin anak kita kecil sikit. Itu yang kita panggil bantut. Okay. So setiap fasa ni dia memainkan peranan penting dalam memastikan anak membesar dengan sihat dan mencapai potensi terbaik. Okay. So di sinilah sepanjang 1000 hari pertama ni lah penyusuan susu ibu memainkan peranan yang sangat penting. Susu ibu membekalkan zat yang lengkap, ada antibody, enzim, hormon dan juga pelbagai komponen bioaktif yang tidak dapat ditiru oleh mana-mana susu lain. Okay. Dan susu ibu membantu dalam perkembangan otak yang macam DJ Malan sebut tadi kan. Menguatkan sistem imun dan mengurangkan risiko jangkitan serta penyakit kronik pada masa hadapan. Kajian menunjukkan kanak-kanak ni kalau dia disusukan dengan susu ibu kan, bila dia besar nanti risiko dia nak dapat penyakit kronik macam diabetes, obesity lebih rendah. Dan sekarang ni masa kita nampak kan ramai orang suka melabur, betul tak DJ? Melabur sekarang dapat untung kemudian, betul tak?
1: Betul.
2: Okay. So sebenarnya penyusuan susu ibu ni pun adalah pelaburan yang terbaik lah, yang boleh kita berikan kepada anak kita dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nak memastikan mereka mendapat pemakanan optimum bermula dengan penyusuan susu ibu. Macam itulah dia.
1: Okay. Jadi dia berkait dengan gaya hidup dan juga pemakanan.
2: Ya, betul.
1: Sejak awal lagi kita dah tahu kita mengandung tu dah kena jaga semua tu. Masya Allah. Itulah yang mempengaruhi adanya susu ibu dan sebagainya tu.
2: Betul. Sebab kalau katakan contohnya kita dah prepare dengan ilmu, secara orang kata psikologinya kita dah bersedia, dan itu sangat mudah. Sangat mudah untuk memulakan penyusuan nanti bila lahir, lahirnya seorang bayi itulah.
1: Okey, jadi jelas banyak kena belajar sebenarnya, bukan sekadar tahu bila dah bersalin perlu bagi susu kepada anak, tapi banyak perkara yang perlu dipelajari. Betul. Berkaitan dengan penyusuan ibu ni. Okey Puan, dalam tema sambutan yang Puan sebutkan tadi, ada sebut tentang perkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi apa amalan-amalan tu, Puan?
2: Okey. Okay, so semua sedia maklum kan ni, setelah saya beletik ke so penyusuan susu ibu ni adalah asas penting dalam membina generasi yang lebih sihat. Dia akan datang lah, terutamanya dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang kanak-kanak. So susu ibu ni sumber pemakanan semula jadi yang lengkap, selamat, mesra alam dan menjimat kos. Oleh itu semua pihak ni perlu main peranan lah untuk membantu dalam menjayakan penyusuan susu ibu. Jadi apa amalan-amalan yang perlu diperkukuhkan? Kalau nak cerita tentang amalan banyak, tapi mungkin kita boleh sebut dari dua aspek lah, oleh ibu dan juga oleh keluarga. Apa yang ibu ataupun keluarga boleh lakukan? Yang pertama, memberikan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Eksklusif breastfeeding lah, biasa orang sebut. Apa yang dikatakan eksklusif penyusuan susu ibu secara eksklusif? Eksklusif penyusuan susu ibu eksklusif ni dia tak lama pun, daripada lahir sampai 6 bulan je. Dikatakan eksklusif sebab kita bagi susu ibu je. Eksklusif. Susu ibu sahaja, tanpa ada tambahan susu air ke ataupun makanan lain, minuman lain.
1: Hanya susu saja. Betul.
2: Dan yang kedua, kita apa yang kita boleh buat? Meneruskan penyusuan susu ibu sehingga anak berumur 2 tahun atau lebih bersama makanan pelengkap. Makanan pelengkap bila kita nak perkenalkan kepada anak?
1: Selepas
2: bila
1: 6 bulan
2: anak
1: lah.
2: Dah 6 bulan. Kan? Kosong 6 bulan bagi susu ibu je. Cukup 6 bulan continue teruskan penyusuan susu ibu dan ditambah dengan makanan pelengkap.
1: Okay.
2: Yang ketiga, menyediakan sokongan berterusan daripada suami dan ahli keluarga. Biasa sebut pasal penyusuan susu ibu, ingat mak je kan? Suami pun main peranan. Atuk nenek main peranan tak? Main peranan. Sebab nanti siapa nak jaga mak dalam pantang kan? Kalau atuk nenek cakna tentang penyusuan susu ibu, itu adalah antara sistem sokongan yang sangat diperlukan oleh ibu lah. Okay. Dan yang paling penting, yang keempat, ibu keluarga ni dia kena belajar dari masa ke semasa belajar. Okey, kalau di klinik kesihatan kita ada kelas kelas antenatal, ada juga sesi-sesi secara atas talian. Sebab sekarang ni
1: senang,
2: banyak sambutan. Kalau atas talian ni lebih mudah. Dari rumah pun mak boleh belajar sambil jaga anak-anak lain, mak masih lagi boleh belajar lah.
1: Betul.
2: Okey, yang keduanya amalan di fasiliti kesihatan, termasuklah kerajaan ke, swasta ke, yang merangkumi anggota kesihatan dan juga pengamal perubatan yang lain lah. Apa yang kita boleh buat? Perkukuhkan kemahiran dan pengetahuan anggota melalui latihan. Kalau di Jabatan Kesihatan dan juga di Pejabat Kesihatan Daerah, ketiga-tiga daerah lah, memang kita buat latihan ni secara berkala setiap tahun. Dan seterusnya, menyediakan kemudahan di fasiliti kesihatan ataupun bantuan yang mudah dicapai. Ini yang saya rasa ibu-ibu perlukan lah.
1: Yeah.
2: Okay? Kita ada kumpulan sokongan. Kalau di Melaka ni mungkin saya boleh war-warkan ahli kumpulan sokongan susu ibu Melaka.
1: Oh, ada.
2: Ataupun ringkasannya AKSIM. AKSSIM.
1: Okay.
2: Itu memang dia bukan kosong eh. Dia dilatih. Yeah. Mereka ni dilatih dan sangat aktif lah. Okay. Dan kita ada inisiatif hospital rakan bayi. Klinik rakan bayi. Dan juga yang saya sebut tadi, pendidikan antenatal kepada ibu bapa. Dan juga kaunseling laktasi. Okay. So kesimpulan dia kan, dia je malah kejayaan penyusuan susu ibu ni, dia bukanlah tanggungjawab seorang ibu sahaja. Betul tak?
1: Betul.
2: Sebaliknya, ia memerlukan komitmen dan kerjasama semua pihak. Keluarga, majikan, even pengasuh pun. Pengasuh, pengusaha taskar, petugas kesihatan tu sendiri, pembuat dasar, organisasi kan, dan juga masyarakat lah, sebab kita nak menyediakan persekitaran yang menyokong ibu untuk menyusukan bayi dengan yakin dan berjaya. Dan saya ingin mengajak lah semua pihak melihat penyusuan susu ibu ni bukan sekadar amalan kesihatan saja, tetapi saya dah sebut banyak kali ni, dia sebagai satu pelaburan untuk melahirkan generasi yang lebih sihat dan mengurangkan beban penyakit, memperkukuhkan kesejahteraan keluarga dan memelihara kelestarian bumi. So dengan memperkukuhkan amalan yang berkesan pada hari ini, kita sedang membina asas yang kukuh untuk masa depan, untuk generasi kita juga.
1: Betul. Menjimatkan dan memberi orang kata apa, kesan yang sangat-sangat baik kepada bayi.
2: Betul.
1: Okey, jadi masa pun dah cemburu dengan kita. Dah sampai ke penghujungnya. Mungkin pesanan lah ataupun nasihat kepada semua pendengar Melaka FM, silakan.
2: Baik. Okey. Baik, pendengar yang dihormati sekalian, saya ingin mengajaklah seluruh masyarakat khususnya orang-orang Melaka kan, untuk bersama-sama menyokong penyusuan susu ibu kan. Apabila kita menyokong seorang ibu menyusu, kita sebenarnya sedang membantu melahirkan generasi yang lebih sihat, keluarga yang lebih sejahtera dan dunia yang lebih lestari. Besar impak dia. Nampak menyokong je, tapi kesan dia banyak eh. Dan saya juga ingin menyuruh semua ibu di negeri Melaka ini supaya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Jangan mudah putus asa apabila menghadapi cabaran pada peringkat awal lah. Kerana kebanyakan masalah penyusuan ni boleh diatasi dengan bantuan dan sokongan. Dan sekiranya mengalami masalah dalam penyusuan susu ibu, dapatkanlah bantuan dari petugas kesihatan, kaunselor laktasi dan juga ahli kumpulan sokongan penyusuan susu ibu di klinik kesihatan yang berdekatan. Dan akhir sekali, saya nak buat analogi sikit lah. Kan, bayangkan kita sedang buat rumah. Kan, kalau asas si kukuh, rumah tu boleh tahan lama. Generasi bagi generasi boleh hidup kan.
1: Betul.
2: Dekat rumah tu. Macam tu juga dengan kehidupan seorang anak. Asas kesihatan tu dibina dalam 1000 hari pertama. Dan penyusuan susu ibu tu merupakan salah satu batu asas yang paling penting. Dan penyusuan susu ibu tu adalah hak asasi manusia yang perlu disokong, dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Itu saja.
1: Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Zaratul Nur binti Kalmi, Pengawasan Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Sangat-sangat menarik perkongsian kita hari ini. Jadi apapun, kita harap dapat memberi manfaatlah kepada semua ibu khasnya yang mungkin dalam perjalanan yang baru melahirkan, yang baru saja dapat berita gembira. Kita harapkan semoga segalanya dipermudahkan. Kalau ada apa-apa masalah, rujuk saja kepada Jabatan Kesihatan ataupun klinik kesihatan yang terdekat. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah banyak umur jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
1: Dan kepada anda semua, teruskan bersama kami di Melaka FM. Sekejap lagi tepat jam 2 petang macam biasalah, rakan setugas Yat Melati akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Jadi untuk Persona 10.2 cukup sampai di sini. Daripada saya, Normaliti Ramli, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti melukut di tepi gantang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti melukut di tepi gantang.
0: Bermaksud, tidak mampu membantu orang lain kerana diri sendiri pun susah.
1: Contoh ayat.
0: Pada zaman ini, kalau kita tidak berilmu, hidup kita seperti melukut di tepi gantang kerana tidak dihargai oleh sesiapa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, melah KFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku. Maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati sehinggalah pukul 6 petang nanti untuk edisi Panorama 26 bertarikh 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijri. Diam tak diam, dah bulan Ogos dah kita kan. Begitu cepat masa tu berjalan kan. Apapun insya-Allah saya akan menemani anda dan saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik sepanjang konti hari ini. Dan kepada anda ketika ini kan yang mungkin dalam pemanduan, mana saja lokasi anda kan, apa yang paling penting sekali, memandulah dengan berhati-hati. Ingat sentiasa wajah kesayangan yang menantikan pulangan anda di rumah tu. Dan terima kasih juga kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita akan layankan dulu The Music tanpa henti dan di jam berikutnya pelbagai informasi menarik saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Juga rakan-rakan berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Jom kita semarakkan bulan kebangsaan ini kan. Oh, jadi Zone Music kita hari ini kita akan mulakan dengan lagu tanggal 31 nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terbersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM. DJ at Melati, hadapi dengan senyuman.
2: InsyaAllah bersama kita hadapi apa sahaja yang datang ni kan dengan senyuman. Bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang kedua ini. Ketika ini pukul 3.3 minit petang. Kepada anda yang masih lagi kan dalam pemanduan ke mana saja lokasi anda kan, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah kita, akak abang tu kan yang mendengarkan kami sambil santai-santai dekat rumah tu kan, terima kasih banyak saya ucapkan di sini kerana memilih untuk mendengarkan kami dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Dan terima kasih juga kepada rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Kita ada Encik Iskandar, kita ada Kak G Abadi yang katanya pokok sena kedah panas lit-lit hari ni. Kita juga ada Pak T Pejar, kita ada Encik Dama, kita juga ada yang baru masuknya Encik Hashim Wang daripada Tanjung Pianang Perak hadir. Terima kasih. Encik Zaini pun ada juga dan ramai lagi rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan menghampiri 24,000 kali sayang untuk petang ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda kan yang orang kata yang berkelapangan hujung minggu ni kan, yang tertanya-tanya apa agaknya kan aktiviti yang ada di negeri Melaka pada minggu ini, insyaAllah kita akan ada program sempena dengan sambutan Hari Landscape Negara. MBMB juga menjemput komuniti bandaraya memeriahkan program kita semula sambil menjana pendapatan. Mana nak dapatkan sambil kita berhibur, sambil kita melakukan aktiviti, boleh jana pendapatan pada hari hujung minggu ini 8 dan juga 9 Ogos 2026 bertempat di Parking A Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka. Jom sertai program Anda Kitar Kami Bayar. Jadi kepada anda yang ada maafkan saya ya, kepada anda yang mempunyai minyak masak terpakai akan dibeli pada harga RM3.20 bagi setiap kilogram. Juga sisa elektronik, kipas, mesin basuh, komputer, mesin cetak dan lain-lain juga. Fabrik pun ada juga kan, kecuali tilam bantal karpet pakaian dalam tu dan juga kain pecah tidaklah diambil kan. Juga ada barangan 3R, kertas, kotak, besi aluminium dan lain-lain. Dan juga ada pemuliharaan Al-Quran dan bateri kereta lama juga boleh dijual pada program ini nanti. Jadi daripada banyak sangat depan rumah tu kan, sampai tak tahu dah mana lagi nak letak kan, inilah masanya clearkan depan rumah anda tu sambil tu boleh jana pendapatan. Mana lagi Melaka le kan. Baiklah, jom kita dengarkan ini Menjadi Dewasa. Adakala kan walaupun kita rasa penat tapi kita tetap kena menjadi dewasa, terutamanya kepada anak-anak kita kan, adik-adik kita yang berjuang dalam senyap tu kan, semoga dipermudahkan serusan mereka insyaAllah. Dan juga kita dengarkan ini Menjadi Dewasa dan selepas itu Dalam Diam.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka bertemankan saya ketika ini 3.15 minit petang. Hai kepada anda semua yang tengah memandu, yang tengah santai-santai kat rumah kan. Apa je kan yang sedang anda lakukan ketika ini sambil mendengarkan kami di sini. Terima kasih banyak, terutamanya kepada toke-toke kedai tu kan. Yang sambil meniaga hari ini, sambil buka radio kami Melaka FM, sambil tu kan mempromosikan kami di sini. Masya Allah, terima kasih banyak kan. Saya doakan semoga perniagaan anda laris hari ini kan. Semoga segala apa yang anda jualkan, makanan anda ke, air balang ke, apa saja hari ini kan, orang kata habis insya Allah kan. Macam sekarang ni cuaca kat Melaka, Jalan Tamis hari ni memang panas mengelit. Jadi kepada anda yang jual air-air balang tu kan, saya doakan semoga laris jualannya hari ini kan. Panas-panas ni mestilah nak cari air sejuk kan. Dan kepada anda semua yang tanya tadi kan mengenai dengan Hari Landscape Negara 2026 yang dijadualkan berlangsung di Stadium Hang Jebat Melaka pada 6 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik yang diadakan, antaranya kita ada pameran landscape, jualan, demonstrasi serta program yang sesuai untuk seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama menghargai keindahan landscape dan juga alam sekitar ini. Antara yang akan diadakan nanti ialah live band, juga ada Malaysian Book of Record, most furniture made of wooden pallet in a day dalam masa 24 jam. Di Parking A Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka, juga ada jualan nursery dan juga produk landscape. Juga kita ada laman PBT dan ada agihan pokok percuma pun ada juga. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama dalam program ini nanti. Dan jom kita semarakkan lagi bulan kebangsaan ini dengan lagu Dirgahayu Tanah Airku, nyanyian DJ Elfie dan juga DJ Ain. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kerajaan Negeri Melaka telah membelanjakan RM250,000 bagi menyediakan kemudahan terapi untuk golongan orang kurang upaya di seluruh negeri sebagai komitmen memastikan golongan berkenaan tidak terpinggir daripada arus pembangunan dan juga kesejahteraan. Alhamdulillah atas inisiatif ini, kan. Baiklah, ha, jadi sebagai rakyat Negeri Melaka, kita zahirkan rasa kesyukuran kita, kan, untuk sama-sama menjaga keindahan Negeri Melaka ini, menjaga orang kata nama baik Negeri Melaka. Kalau ada pelancong yang datang, kan, kita ramahlah bersama dengan pelancong, kan, tunjukkan betapa baiknya orang Negeri Melaka ni, kan, supaya mereka akan terus memilih untuk datang ke Negeri Melaka ini, insya-Allah. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan lagu Hanya Satu Persinggahan Eka Matra, dan selepas itu Nazu Faturin dengan Fahimi Kopi. Bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Dah ada.
1: Kasih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: InsyaAllah pasti yang terbaik untuk anda bersama dengan kami Melaka FM di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami kan 18 jam setiap hari kan. Daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam nanti. Mendengarkan kami melalui Corong Radio. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click juga kan. Boleh muat turun secara percuma sahaja kan di telefon bimbit anda. Yang penting kenalah ada talian internet. InsyaAllah boleh dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada kan, bukan kat Malaysia pun kalau anda pergi luar negara pun masih lagi boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click tersebut. Baiklah, terima kasih yang berada di TikTok ketika ini, walau di mana sahaja anda berada kan, terima kasih banyak atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah menghampiri 40,000 kali sayang. Terima kasih atas sokongan yang diberikan melalui TikTok Live Melaka FM. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan Sayap Teluka, nyanyian Panji, dan selepas itu Kenangan Semalam. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

0: dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Betul tu kan, anda tak pernah bersendirian kan, berat macam mana pun kan beban yang anda pikul tu. Walaupun anda diamkan saja kan, pikul secara senyap-senyap perlahan-lahan supaya tiada yang tahu, tiada yang perasan apa yang anda bebankan itu. Tapi percayalah, realitinya anda tidak pernah bersendirian. Ada insan di sekeliling anda tu kan, yang kisahkan anda, yang ada ihsan pada anda, yang hargai setiap apa yang anda lakukan itu. Percayalah, dalam kehidupan kita ni kan memang tak pernah semuanya mudah. Pasti ada ujiannya, pasti ada rintangannya. Tapi percayalah kan, sesungguhnya rahmat Allah tu lebih besar lagi kan. Apa saja yang kita hadapi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Jika bukan hari ini anda menemui jalan keluar kepada masalah yang sedang anda hadapi itu, tapi percayalah, beri ruang kepada diri anda, beri ruang kepada insan yang anda sayang, terutamanya yang berada di sisi anda tu kan. Tarik nafas dalam-dalam, berehat seketika, berhenti seketika kan. Dan insya Allah bila anda kembali tenang nanti, anda akan nampak jalan keluar kepada semua masalah ini, insya Allah. Saya doakan seberat apapun ujian yang anda sedang hadapi ketika ini, semoga Allah SWT mudahkan urusannya, insya Allah. Dan jam seterusnya kita dengarkan lagu ini, nyanyian Event 17, Jangan Paksa Rindu. Terbersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

yang terbaik. Lagu-lagu yang trending.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

Insya Allah kan, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kita hadapilah dengan senyuman. Alhamdulillah, ketika ini pukul menghampiri 4:06 minit petang, bertemankan saya di jam yang ketiga ini, insya Allah, alhamdulillah kan, atas nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Sesama kita jaga kesihatan ini sebaik-baiknya, dan kepada anda yang mungkin diuji dengan masalah kesihatan ketika ini kan, kita doakanlah semoga rakan-rakan kita ni kan, sahabat-sahabat kita ni, dipermudahkan jalan kesembuhan buat mereka, insya Allah. Hari ini 4 Ogos 2026, ha, bulan kebangsaan ni, bulan yang kita nanti-nantikan. Seronok tengok kan, di sana sini premis kerajaan, bangunan pejabat, premis banyak kan, kita tengok rumah kediaman pun ada juga di taman-taman, ada macam berpesta dah kan, pasang jalur gemilang. Alhamdulillah, semangat ni yang kita nak kan. Kenderaan pun kita tengok ramai dah sekarang. Kalau dulu dia mereka pasang bendera kan, sekarang ada stiker dah, stiker tu macam pasang bendera betul je kan. Terutama macam kereta DJ SS kita tu kan, cantik saya tengok kan. Jadi bolehlah kita semua pasang bendera juga di kenderaan kita kan, sebagai lambang semangat patriotik kita kepada tanah air yang tercinta ini. Tapi kena ingat tau, kita kena hormati jalur gemilang kita kan. Jalur gemilang ni bukan sekadar sehelai bendera saja, tetapi ia melambangkan kedaulatan, perpaduan dan juga identiti negara. Mengibarkannya dengan cara yang betul mencerminkan rasa hormat serta semangat patriotik yang perlu sentiasa dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebelum mengibarkan jalur gemilang, pastikan kedudukannya betul-betul berada pada kedudukan yang tepat, sentiasa dalam keadaan baik. Jangan kibar terbalik. Itu tolonglah, jangan kan, jangan sesekali. Kita tahu kedudukan bendera itu bagaimana, jadi janganlah hujukkan sentimen yang tidak baik. Bersama-sama kita menghormati simbol kebanggaan negara ini demi Malaysia yang aman, sejahtera dan juga berdaulat. Jadi sesamalah, jom kita semarakkan jalur gemilang. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Aku Negaraku, nyanyian Hafiz Shoaib dan juga Jacqueline Victor. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baik, jangan sesekali kan sebarkan berita palsu. Nanti tak pasal-pasal kan kita akan dikenakan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Pastikan sahih baru kongsikan. Nak dapatkan yang sahih mana lagi kan? Melaka FM dah jawabnya. Dan jom kita dengarkan berita Melaka FM 4.30 minit petang nanti bersama dengan penyampai Nur Syafina Sari. Dan jom dengarkan ini tangisan sebatang tamat. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan. Thank you.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu diberikan penghormatan? Maka Rasulullah kata, ummuka, ummuka wa abuka. Mana berikan penghormatan kepada ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Dan dalam hadis yang lain bahawa ridha Allah ala ridha al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut

Dalam Al-Quran, bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika mana masih hidup. Nabi SAW menyebutkan izama tal insan yang qata'a amaluhu illa salas. Apabila matinya seorang manusia, tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladin salihin yada'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh, sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ni belum tentu jadi soleh, yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya walaupun tidak dalam bentuk material iaitu keuangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah, apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat bahawa harta ni dia ada dua. Yang pertama, harta yang menjadi milik kita dan harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang menjadi milik kita ini apa? Iaitu harta yang kita belanjakan sama ada untuk jalan Allah, sedekah, infak, wakaf, itu adalah harta milik kita. Walaupun kita telah mati, dia akan menjadi saham dan menjadi milik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala harta yang kita simpan ialah harta yang menjadi milik waris, yang akan menjadi milik orang yang hidup, itu anak, isteri ataupun orang-orang yang lain. Dan yang ketiganya, Rasulullah SAW menyebutkan amal yang

Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: kami.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, dan saya kena percaya insya-Allah hari ini yang mendengar pasti ceria-ceria. Yang sedang memandu, pastikan anda memandu dalam keadaan yang baik. Yang sedang memasak, senyum sikit kak. Agar hari ini insya-Allah, orang kata hari ini bukan apa, bila kita senyum, bila kita hari ini rasa seronok masak masakan kita tu, masakan tu akan bertambah lazat. Kata orang tu lah kan. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita

perkara-perkara yang positif. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita lihat, ramai orang hari ini yang mengalami cabaran hidup kat luar sana, kadang-kadang dia menjadi orang yang hari ini stres yang sangat-sangat tak terkawal. Sampai satu tahap tuan-tuan, ada yang sanggup mencederakan hari ini diri. Ada yang sanggup membunuh diri. Subhanallah. Yang ni yang kita tak nak. Tapi bila kita tahu cara bagaimana nak monitor bila mana kita diberikan ujian dan cabaran hidup ni, akan menjadikan kita manusia yang insya Allah akan jadi manusia.

Hari ini kita terus kepada tip kita. Ha, yang pertama, bila kita hari ini diuji oleh Allah, kita kena faham satu perkara. Setiap ujian dan cabaran hidup yang Tuhan bagi kat dia itu adalah tanda kasih sayang Allah dekat kita. Betul ke tak betul? Ha. Sebab bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, bila ramai orang hari ini hidup susah, ramai orang hari ini tempuh pelbagai ujian dan cabaran, dia rasa seolah-olah hari ini hidupnya tak adil. Ha. Kan saya dah bagi tahu dalam segmen yang sebelum ini tentang sangka baik dengan Allah. Maka bila kita bertemu dengan ujian sebegini, janganlah kita bersangka buruk dengan Tuhan.

0: Dan kita nak cari kebahagiaan yang Allah pancarkan dalam jiwa dan hati sanubari kita. Mudah-mudahan tip yang pertama ini memberikan sedikit impak kepada para pendengar. Dan tunggu untuk tip yang seterusnya dalam segmen Jana Minda bersama dengan saya Ustaz Fadhil Amin di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Frekuensi di Muar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
3: 1-1 frekuensi kami. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di sini dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 Orang Melaka. Baiklah, ketika ini menghampiri pukul 4.50 minit petang, ada antara rakan-rakan kita kan yang dah mula balik daripada tempat kerja kan. Alhamdulillah, apa pun kan perancangan anda selepas waktu kerja ni, nikmatilah masa yang diberikan ini sebaik-baiknya. Sampai saja kat rumah nanti kan, ambillah masa ini untuk peluk ahli keluarga anda yang menantikan kepulangan anda tu kan. Ingat, sejauh ini perjalanan kita, kita kuat pun hanyalah kerana mereka. Jadi hargailah mereka selagi mereka semua masih ada. Hati-hati di dalam pemanduan anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan jom kita dengarkan ini pulangnya yang keklik, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan. Dan pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita utama yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Thank you.

rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Allah bang, makin teruk-teruk batuknya ni. Anak kenapa minum air puluh ni bang?
2: Terima kasih nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
1: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan abah tau. Kalau abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
2: Eish, budak ni. Abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu. Nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis abah makan.
1: Ya ke?
2: Mati.
1: Ya, Abah.
2: Kamu dah ada keputusan ke nak sambung?

0: Inaman kan Abah. Ha, kalau lapar orang, Abah boleh je pergi makan kat warung Mona.
1: Amboi Abah. Patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Nak dapat lesen besar rupanya.
0: Abah gurau je lah. Sahaja nak tengok kamu ketawa. Nanti rindu Abah dengan semua ni. Bila kamu dah pergi belajar jauh. Ni ada hadiah dari Abah untuk kamu ni. Bukalah ni, ambil.
1: Sampul apa ni bang? Buku bank?
0: Bukalah tengok. Untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, Abah. Banyaknya bang.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Abah, selama ni Abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun Abah pakai sampai lusuh. Motor buruk Abah masih guna lagi. Bang, sebenarnya sebab Abah berjimat untuk orang ke, bang?
0: Ini aja yang dapat Abah buat, nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari Abah

0: dapat hidup senang.
1: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: on air di Melaka FM.
1: Hai, assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya sekali lagi DJ Yat Melati. Kali ini saya berada di warung di Benang Pak Aim yang terletak di Malay Melaka. Dan hari ini alhamdulillah saya direzekikan untuk bersama dengan pengusaha Selera Kapur, salah satu dapur yang berada di Benang ini. Hai, assalamualaikum Ida.
2: Waalaikumsalam Yat. Terima kasihlah datang, sudi datang ke warung kami.
1: Dan saya sepatutnya ucapkan terima kasih ni, sudi menerima kehadiran saya. Untuk pengetahuan anda semua, Ida ni merupakan pemilik kepada Selera Kampung, salah satu dapur yang berada di warung di Bendang Pak Ain ini. Ya, sihat Ida?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Macam mana bisnes hari ini, sepanjang hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini dari petang tadi memang ramai orang. Lepas tu menu utama kita hari ini, siput sedut ni memang sold out lah. Pukul 7 dah sold out.
1: Alhamdulillah.
2: Ini memang kita simpan untuk Yat.
1: Siput sedut ni hanya ada hari Jumaat saja kan?
2: Betul. Hari Jumaat saja.
1: Okey, boleh tak saya nak tahu, daripada hari Isnin menunya apa sampai dah ke hari Jumaat? Ataupun hari Sabtu?
2: Kalau hari-hari memang ada asam pedas, talapia goreng dan talapia sambal petai. Yeah. Kalau start hari Khamis tu, kita dah ada menu tambahan. Macam hari Khamis, kita ada masalah di ikan mayo. Hari Jumaat, siput sedut masak lemak. Dengan hari Sabtu, masak lemak cili api, ikan haiwan ataupun ikan betuk.
1: Tiga hari tu ada menu istimewa lah. Jadi kepada anda nak rasa menu-menu istimewa ni, ingat hari ni bermula hari Khamis, Jumaat dan juga hari Sabtu.
0: It's on air, Melaka FM.
3: Festival Landscape terbesar kembali, Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

InsyaAllah kita hadapi apa saja yang datang ni kan dengan senyuman. Alhamdulillah, ketika ini pukul 5.16 minit petang, dan kepada anda tu kan yang dah selesai tugas sepanjang hari ini dalam perjalanan pulang ke kediaman anda tu kan, berhati-hati tau di dalam pemanduan anda, dan mana yang nak masuk untuk shift nanti kan pukul 7 malam ni sampailah esok pagi kan, dah siap-siap nak pergi ke tempat kerja tu. Alhamdulillah, jangan lupa bawa bekal lah, nanti boleh makan bila lapar kan. Apapun tugasan anda, saya doakan semoga dipermudahkan segalanya dalam kita mencari rezeki yang halal lagi berkat insyaAllah. Bertemankan saya, kita telah memasuki ke jam yang terakhir ini untuk Panorama 26 hari ini bertarikh 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijri. Adakah yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini seperti cucu kesayangan Cik Ani kita ni kan, Muni Said yang berada di Jambatan Duyung Semabuk. Kata Cik Ani nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat cucu dia yang tersayang, namanya Nurul Inshira Amani binti Sazlan yang bersekolah di Sekolah Seri Kota Melaka, dengan ucapan semoga dipermudahkan segalanya membesar menjadi anak yang taat kepada kedua ibu bapa dan menjadi insan yang berjaya dunia dan juga akhirat insyaAllah. Terima kasih Cik Ani, dan kepada anda di luar sana yang meraihkan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkahwinan, saya doakan semoga anda sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, sentiasa berbahagia dengan insan yang tersayang insyaAllah. Baiklah, seperti biasa di jam ini kita ada pilihan ku kuasa 2, di mana saya akan tunaikan 2 lagu, syaratnya kena penyanyinya penyanyi yang sama, dan lagi satu syarat kalau boleh lagu yang lebih terkini lah kan, tak naklah lagu 60-an 70-an, kerana semalam bersama dengan DJ Daib kita dah layan dah lagu 60-70 kan. Sekarang ni kita lagu yang lebih terkini lagi. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan yang dihantarkan rakan pendengar kita merusi Bilik Hijau Melaka FM ini. Datangnya daripada Mael yang berada di Bemban, katanya nak dengarkan lagu Exist, Nota di Lautan Sepi dan juga Hilang Dalam Ramai. Katanya masih lagi semangat ni Kak Yat, baru balik daripada konsert. Wah, seronok lah kan. Okey, baiklah, katanya lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Baiklah, tanpa buang masa lagi, terus kita dengarkan lagu pilihan daripada Mael ini. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Hilang dalam ramai Aziz baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.28 minit petang. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan orang jauh Nun berada di Penang. Permintaan Abang Zaikan ada, katanya dalam ruangan laguku, laguku untuk mempulak kuasa dua pada petang ini. Abang Zai nak dengarkan lagu Sejiwa dan juga Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, nyanyian Spring untuk teman-teman yang dikasihi seperti Nur Seha Jasin, Kak Nur Kamaria Singapura, Tok Manjanggut Zainal Majid, Pak Inserkam dengan pertanyaan minum apa petang ni kan. Terima kasih Abang Zai kan ada. Kita akan dengarkan lagu pilihan Abang Zai itu, tapi terlebih dahulu jom kita bersama dengan pemanggil yang berada di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Khabar orang di sana?
0: Alhamdulillah sihat. Oh, sihat walafiat.
1: Ha, kan?
0: Oh, kemain lagi kan? Maksudnya sihat benar lah tu. Okey, Jujur. Hari ni nak dengar lagu apa?
1: Okey, right. Kalau berkesempatan, nak minta lagu daripada Kak Malah. Lagu ni bertajuk Kau Kunci Cinta Aku Dalam Hati, Dalam Hati Yat.
0: Ui, hai, kemain.
1: Okey, lepas tu lagu yang kedua, Selamat Jalan Romeo.
0: Okey, baik. Ada ucapan ke?
1: Untuk semualah dengan ucapan selamat petang, selamat ngeteh.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Yan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun orang jauh juga ni. Ini jauh betul.
2: Oi. Nyeberang Selat Melaka.
0: Iya. Kalau berenang tu, amboi, bila nak sampai eh? Okey, Popo, hari ni petang ni, Popo nak dengarkan lagu apa?
2: Lagu Azama.
0: Azama.
2: Kalau aku kaya.
0: Oi, kalau kaya
2: hari,
0: nanti
2: hari-hari raya.
0: Kalau betul lah kaya nanti jangan lupa saya tau.
2: Kalau saya kaya, kalau saya kaya macam ni. Bel-bel jiran keluarga, DJ Ian pun saya belanja.
0: Wow. Okey, lagi satu lagi lagu apa tau?
2: Semacam Pandora.
0: Okey, baik. Ada ucapan ke?
2: Kalau boleh, mainkanlah je, Jan.
0: InsyaAllah.
2: Tahu Azamah mungkin tengah dengar ni.
0: Lele. Kemain cara dia jack kita tu.
2: Itu rayuan gombal. Kata orang Indonesia, rayuan gombal.
0: Okey,
2: DJ Jan. Buat ucapan, jangan berlengah tak main lagu kan?
0: Iya, betul.
2: Silakan. Buat selamat petang, selamat bertugas. Kalau balik memandu nanti hati-hati.
0: Iya.
2: Buat Mak Jaf sama Pak Din lah. Kak Linda di Sarawak, Kak Ajar Lija, Kak Aram Lugu Cino, Mak Nam Alu Gajah, Tok Manjanggut, Abang Fadil, Pak Jasli, Amin. Cik Adli, Wan Cacak Bah. Dan itu je lah tempat Jijat. Selamat menyambut hari kebangsaan ni, Jijat.
0: InsyaAllah, terima kasih Bapa. Jaga diri dan kesihatan ya.
2: Bye.
0: Bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itulah dia kan, dua pemanggil yang sempat saya jawab panggilannya. Dan jom, tanpa buang masa lagi, kita dengarkan lagu permintaan Abang Zaikan Alini. Terus bersama kami, Pilihan Kau Sedia Melaka FM, mempesanakan.

Cerita Ditakdirkan Jatuh Cinta baru sahaja menghiburkan anda semua merupakan permintaan lagu Abang Zaikan Ada. Baiklah, tanpa buang masa lagi, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Ita yang berada di Jasin. Katanya nak dengarkan lagu BSB Backstreet Boy. Lagunya yang dipilih untuk petang ini Everybody dan juga Shape of My Heart untuk hiburan semua pendengar Melaka FM yang mendengarkan ketika ini. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Shape of My Heart baru saja menghiburkan anda semua. Merupakan permintaan Ita yang berada di Jasin. Baiklah, ketika ini menghampiri pukul 5.50 minit petang. Ini menandakan permintaan seterusnya ini menjadi permintaan terakhir yang dapat saya siarkan untuk petang ini. Ampun dan maafkan saya minta kepada anda semua. Lagu yang dihantar memang berderit-derit. Oh, tapi kita kena ingat, kita adalah segmen Pilihanku Kuasa 2 di mana saya akan tunaikan dua lagu daripada penyanyi yang sama. Jadi tak banyak dan yang dapat saya siarkan. Insya Allah nanti minggu hadapan ada lagi segmen kita ni kan, boleh hantarkan permintaan anda. Macam semua yang saya tunaikan hari ini, yang minggu lepas tak dapat saya tunaikan, dan minggu ini mereka minta lagi, dan alhamdulillah dapat untuk saya tunaikan permintaannya. Begitulah seterusnya, tidaklah orang yang sama sahaja kan. Baiklah, seterusnya ini lagu permintaan terakhir ini datangnya daripada Ira yang berada di Aimolik. Katanya nak dengarkan lagu UK, selanjut lagu yang dipilih di luar kemampuanku dan juga terpaksa ku lepaskan untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Dan seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya nanti anda akan terus bertemankan DJ Murni pula sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan jangan lupa kepada peminat lagu Hindi, hari ini kita ada Salam Namaste pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan di kesempatan ini, terima kasih juga ingin saya ucapkan kepada rakan berada di Unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan berada di Unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutama juga kepada anda semua yang terus setia memilih untuk mendengarkan kami dan menjadikan kami sebagai radio nombor satu orang Melaka. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan dah sampai di rumah nanti kan, jangan lupa untuk peluk ahli keluarga yang menantikan kepulangan kita. Ingat, sejauh ini kita kuat melangkah adalah kerana mereka juga, doa dan harapan mereka. Dan sehingga kita berjumpa lagi insya Allah minggu hadapan, dan kita dengarkan ini di luar kemampuanku.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Salam lekukup maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat santai relax. MFM 6 hingga 12 tengah malam. Bertemankan saya pula Murni Safinas Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani anda untuk 6 jam seterusnya bermula 6 petang ini hingga 12 tengah malam nanti ya. Terima kasih Murni ucapkan kepada semualah pendengar-pendengar, teman-teman, otak-otak KFM yang kekal setia mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih semua saya-saya Melaka FM kami di live TikTok Melaka FM ya, yang sedang mandu pandu elok-elok, semoga sampai kat rumah tu dengan selamat ya. Ada juga tengah siap-siap nak pergi kerja shift malam ni kan ya, jaga diri baik-baik. Yang tengah minum petang ya, tengah menyandau, selamat minum petang lah Murni ucapkan. Dan tak lupa juga terima kasih rakan setugas saya sebentar tadi DJ Yat Melati yang telah temani semua pendengar Melaka FM untuk Panorama 26. Dan untuk malam ini pula, untuk jam ini, Murni ditemani juga rakan-rakan di MCR, Kak Liza, Abang Nizam yang sama-sama bertugas dengan saya hingga tengah malam nanti. Dan juga terima kasih rakan-rakan di Balai Pengawal yang setia mewasihkan keselamatan kami semua ni, warga kerja Melaka FM. Baik, untuk waktu ini kita akan bacakan ucapan-ucapan anda yang tak ucapan yang tak sempat dibacakan lagi tadi. Kejap nanti kita akan bacakan ucapan-ucapan anda. Pilihlah aku.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Sebuah lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Joget Senyum Memikat. Ya, 15 minit petang. Dah waktu ni, terima kasih yang dengarkan Melaka FM. Mungkin tengah memandu ke, ya, dalam perjalanan balik ke rumah. Ada yang jauh sikit dari Melaka kan, Kemuar tu, masih dapat saran kami. Terima kasih Munir ucapkan. Ada yang tengah siap-siap ni, kejap lagi nak masuk kerja pukul 7 malam. Ya, ya, selamat bertugas lah, selamat bekerja. Yang kejap lagi nak masuk kerja, yang masih tengah bertugas, tengah bekerja, dalam apa saja bidang tugasan kerjanya, kami doakan semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Yang dekat rumah ni, mak tadi mungkin tengah mencah-nicah ni sebab dalam kabaunya macam tengah musim-musim nyambu air ni kan. Potong-potong-potong cicah pula, kicap yang pedas-pedas tu kan. Allahuakbar, sedapnya. Tengah nicah tu makan berpada-pada juga. Memang sedap. Ya, kena pula angin sepoi-sepoi bahasa. Tapi petang ni kalau kat Melaka panas. Ya, yeah? Ada yang matahari dah terik dekat mata tu kan. Nak masuklah rehat kat dalam rumah pula, ya. Semoga semuanya hari ni sihat walafiat. Kalau ada rakan-rakan pendengar kami, ya, mak abah saya kat luar sana, pendengar-pendengar otai-otai, teman-teman Melaka FM kurang sihat, kami doakan moga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih Mak Yam Lendu, ya. Mak Yam selalu ingat kami semua. Terima kasih Mak Yam. Moga Mak Yam yang selalu sihat walafiat, ya. Mak Yam jaga diri baik-baik, Mak Yam. Terima kasih juga Kak Mas, menyapa semua rakan pendengar Melaka FM. Kak Ayu, sampai kau ucapkan saat petang lah Muni, untuk semua pendengar Melaka FM. Petang ni akak makan keledek je ni, ha. Kak, keledek goreng tu kan, rupanya saya baru tahu sedapnya cicah dengan gula Melaka. Ya, KBR saya hajar itu. Ha, sedap betul. Dan merci, oh, Adinda sayang Melaka FM.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dah pun 6.25 minit petang. Hai, selamat petang semua. Yang mungkin nak berehat seketika kejap lagi kan. Nak menunggu waktu maghrib untuk makluman semua. Azan maghrib bagi negeri Melaka ya. Waktu maghrib 7.25 minit malam nanti ya. Yang sedang mandu-pandu berhati-hati. Yang dah sampai rumah, alhamdulillah ya. Ada laksanakanlah tanggungjawab kita dengan keluarga yang tersayang pula ni. Dengan meluangkan masa sebaik-baiknya ya. Kalau duduk dengan ibu ayah, ya sembang-sembang santai dengan mak ayah kita yang ada mungkin pasangannya, ada anak-anak kan. Waktu ni lah, waktu dah selesai tugas dekat ofis, dekat tempat kerja kan, balik rumah, kita fokus sepenuhnya pada keluarga yang tersayang. Namun yang masih bertugas, masih bekerja, jom kerja sama-sama dengan saya sampai malam ini. Yang penting, ke mana saja destinasi anda bertugas ya, mungkin dalam perjalanan ke sana ke sini ataupun di mana sajalah, apa saja bidang tugas kerja anda, yang penting jaga diri baik-baik, kerja-kerja juga, kesihatan kena jaga ya. Dan paling penting sekali, kita niat baik-baik, semoga rezeki yang kita peroleh nak beri pada keluarga ni, rezeki yang sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, seketika kita akan lihat untuk dengarkan sama-sama Permata Hati dengan tajuk hari ini, sunat-sunat ketika solat, disampaikan oleh berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz ya. Dan untuk jam seterusnya, kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kerohanian untuk halwa telinga kita bersama. Dengarkan dahulu Elikat, Seribu Bintang. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
2: Minta afiat ini kerana apa? Dalam bentuk afiatan jasmani dan rohani. Rohani kita kalau tak afiat, susah. Ya? Rohani kita kalau tak afiat, ada je prasangka dengan orang, dia jadi penyakit tau. Jadi penyakit. Pandang orang ni, ni tak betul, orang ni tak betul. Susah kita hidup macam tu. Kan ada je prasangka dengan orang. Kita duduk ni, kita rasa, dia orang ni jangan nak santau aku. Ada-ada ni tak senang. Dia jadi tak hidup. Hidup ni dia jadi tak aman. Dia jadi tak aman. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian keafiatan di darul baqa' di akhirat ialah orang selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Kerana itulah merupakan kejayaan yang hakiki dalam kehidupan. Hidup manusia, dia berjaya daripada api neraka, itu kejayaan hakiki. Selamat tubuh badan dia, selamat dia punya jasmani dan rohani. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Iaitu yang kedua. Yang ketiga, apa Nabi ajar minta? Wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait. Beri aku pertolongan seperti mana orang-orang yang engkau berikan pertolongan. Jadi tuan-tuan minta pertolongan Allah, kita berhajat. Kita ada kuasa, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Kita ada harta banyak, kalau Allah tak tolong, tak boleh. Kita ada kekuatan, ada kemampuan, Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kehidupan kita ni mesti nawaitunya lillahi ta'ala. Tanpa ada pertolongan Allah, kita tak mampu. Dan apa sahaja wa imma kita nak melakukan kebaikan, nak melakukan ibadat, kalau tanpa ada pertolongan Allah, nasaya kita tak mampu. Kita perlu tuan-tuan. Mana tansurullah wala yansurkum. Mana kalau tak ada pertolongan Allah, tak boleh. Sebab tu kita lihat Nabi ni dalam peperangan Badar minta dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau tak tolong agama engkau, nasaya tidak ada orang yang boleh tolong. Kerana kami tak mampu tolong. Kan? Bayangkan berperang dalam keadaan jumlah, kuantiti yang sedikit. 300 orang nak lawan 3,000. Kita fikir hukum adat dia. Hukum adat mengatakan, maknanya yang banyak, aglibu yang kecil. Kan? Itu hukum adat. Tapi ketika mana Allah Ta'ala kata, tidak begitu. Sebab aku beri tolong. Agamanya aku tolong. Sebab tu tuan-tuan, 3,000 kalah dalam peperangan. Jadi ini tuan-tuan, muslimin, muslimat. Perlu pada bantuan dan pertolongan Allah. Kan? Kita nak beramal, nak buat benda baik, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Yang seterusnya, wa barik li fi ma a'tait, berikan berkat. Berkatnya kita nak. Ada harta banyak tapi tak berkat. Kan? Dia bila harta tak berkat ini tuan-tuan, bila harta banyak dia tak berkat, dia habis. Dia tak tahu di manakah harta tu dia pergi. Umur kalau tak berkat, dia tak tahu di mana umur tu habis. Kita tengok sebagai contoh. seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni umurnya pendek, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin orang dalam ni lagi panjang umur. Imam Nawawi umurnya 42 tahun. Sebahagian kata 43 tahun. Kan? 43 tahun ni dia masuk umur matang. 40 ni umur matang. Tapi dia sibuk. Dia berkatnya umurnya ni tuan-tuan, dia sibuk. Daripada kecil dia belajar. Kemudian apabila dia dah ada ilmu, dia mengajar orang. Kemudian dia menulis. Banyak buku-buku yang ditulis. Kemudian yang menulis itu, yang menyalin semua tulisan-tulisan itu adalah Ibnu Salah. Seorang anak murid dia. Kan? Kitab Arba'in Nawawi itu ditulis oleh Ibnu Salah. Anak murid dia. Jadi ketika mana umur dia 43 tahun, Imam Nawawi tanya kepada anak murid. Wahai anak murid aku. Dia kata, apa yang lagi aku belum buat? Dia kata, tuan guru, semua dah buat dah. Buku tulis macam-macam buku dah. Berbagai-bagai cabang ilmu kau tulis. Satu lagi perkara yang kau buat, belum kau buat, kau belum kahwin lagi. Ceritanya saya fikir kahwin juga. Itu jadi lain tau. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, tak terfikir dalam otak. Ini menunjukkan apa tuan-tuan, umurnya berkat. Sehingga hari ini kalau kita pergi di mana-mana ceruk dunia, sama ada kita pergi di utara, selatan, timur, barat, tak ada yang kita tak jumpa buku Imam Nawawi. Paling tidak orang akan baca Arba'in Nawawi, makna hadis 40. Orang akan baca tu. Diterjemah dengan berbagai-bagai bahasa. Nak tunjuk berkatnya tuan-tuan. Umur dia tu berkat sehingga dia boleh menulis satu buku. Himpunkan 40 hadis. Sampai sekarang orang baca lagi. Orang baca bukan sekali, berulang-ulang kali orang baca. Tak pernah-pernah jemu orang baca. Makna berkat yang tuan-tuan. Cuba kita tanya kita. Apa keberkatan yang dah kita buat? Madam, apa keberkatan yang kita buat dalam hidup kita? Umur panjang-panjang, tapi apa kita buat? Kita nak tengok umur kita tu berkat tidak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkat. Tengok kalau banyak harta berkat. Tengok para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, hartanya berkat. Sampai sekarang hartanya tak habis-habis digunakan. Berkat tu harta. Sampai sekarang tak habis-habis. Kan? Tidak ada dalam sejarah orang mati meninggalkan akaun dia dalam bank. Duit ni masih beroperasi lagi. Sedangkan Sayyidina Uthman tu dah meninggal lama dah. Sekarang kalau pergi di Madinah memang ada. Funduk wakaf Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, orang dah tak ada dah. Kan? Dia punya hotel tu 10 tingkat. Tuan-tuan bayangkan berkatnya harta dia. Ini tuan-tuan nak tunjuk. Nak minta apa? Pagi-pagi minta berkat. Berkat umur, berkat ilmu. Tanda bagaimana ilmu berkat, makna ilmu kalau dia ajar, orang boleh ambil manfaat. Orang boleh beramal daripada tak tahu jadi tahu. Itu tanda berkat. Ada anak-anak yang berkat macam mana? Anak ni memberi manfaat. Bukan dia beri duit, tuan-tuan. Dia boleh doakan kita. Waktu kita mati besok, dia boleh doa. Allahumma ufillahu. Kan? Dia boleh doa kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza matat insan in qata'a amalu illa salas wa walidin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan mak bapak dia. Hari ni kalau ada anak, anak semua bakar darah lah tu. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia, seorang anak sanggup bunuh bapak dia. Eh tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat, jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait, minta apa, lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan. Minta daripada Allah. Sebab tu kita disuruh doa bismillahillazi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan kita disoal pagi petang, suruh doa bismillahillazi la yadhurru, minta kalau Allah Ta'ala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Ta'ala tahan, jangan sampai

0: Jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boys Ting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain, adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Lagu kerohanian.

lagu nyanyian oleh Hams Birman Pelangi Petang membawa kita ke pukul 6.54 minit petang. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka untuk santai relax. MFM 6 hingga 12 tengah malam bertemankan Murni di sini. InsyaAllah hingga pukul 12 tengah malam Murni akan temani semua pendengar-pendengar Melaka FM ya, yang baru sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat ya. Yang mungkin baru sampai tempat kerja dan siap sedia untuk mula bertugas, selamat bertugas, jaga diri baik-baik ya. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera lah Murni ucapkan. Baiklah, apa pun kita doakan, semoga setiap hari kita sentiasa berusaha menjadi insan lebih baik daripada diri kita semalam. Ya, dalam kehidupan ni itu yang paling penting sebenarnya kan. Kita berusaha menjadi seseorang yang lebih baik daripada diri kita sendiri. Setiap hari ni kita berusaha kan, dan paling penting sekali bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan usaha kepada kita untuk kita perbaiki hati, diri dan kehidupan kita menjadi lebih baik dari semalam. InsyaAllah. Untuk jam seterusnya kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kerohanian untuk haluan telinga kita bersama. Dan untuk maklumat ya, semua muslimin dan juga muslimat, azan maghrib akan kedengaran tepat pukul 7.25 minit malam nanti. Dengarkan dahulu Misha Umar, Angin Syurga. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 7:06 malam pada waktu ini, jam kedua. Cikgu Munin temani semua rakan pendengar Melaka FM yang bermula 6 petang hingga 12 tengah malam ini. Terima kasih buat semua rakan pendengar Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi kami, satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3, ataupun jauh di mata, moga dekatlah di hati kami sentiasa yang dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Dan juga kami tentunya nak mengajak ya ramah rakan pendengar Melaka FM untuk turut berada di semua platform media sosial yang kami ada, ikuti kami di sana, terutamanya di TikTok Melaka FM, untuk kita eratkan ukhuwah kita dengan lebih meluas, bukan kata hanya di frekuensi ataupun di RTM Klik, malah yang berada di seluruh Malaysia, di seluruh negara, ya, seluruh dunia, di mana saja anda berada yang mengikuti kami di live TikTok Melaka FM. Kita jaga ukhuwah kita sesama kita, insyaAllah. Doakan moga kita sentiasa menjaga kasih sayang silaturahim sesama kita. Saya nak kongsikan sebuah hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak dapat masuk syurga sebelum kamu beriman, dan kamu belum dapat dikatakan mukmin sebelum kamu kasih mengasihi satu sama lain. Sukakah kamu aku tunjukkan jalan untuk berkasihan? Galakkanlah salam antara sesamamu. InsyaAllah, doakan semoga kita semua saling berkasih sayang, ya, menjaga kuasa kita, saling mohon maaf anda kata kita pernah melukai hati orang lain, insyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, azan maghrib akan kedengaran tepat pukul 7:25 malam nanti. Fia Julia, doa untuk ibu, Melaka FM.

dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: kasih kerana mendengar MagFM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti melukut di tepi gantang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti melukut di tepi gantang.
0: Bermaksud, tidak mampu membantu orang lain kerana diri sendiri pun susah.
1: Contoh ayat.
0: Pada zaman ini, kalau kita tidak berilmu, hidup kita seperti melukut di tepi gantang kerana tidak dihargai oleh sesiapa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ni menemani semua pendengar Melaka FM, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik Dapun 6 Dapun 8, 6 minit malam dah waktu ni. Alhamdulillah dan kita doakan juga semoga hari ni semua rakan-rakan pendengar kita di luar sana baik-baik saja. Alhamdulillah yang sedang bertugas-bertugas lah kita sama-samalah kita bekerja pada malam ini, yang di rumah saja selamat beristirahat punya ucapkannya untuk rakan-rakan pendengar mungkin tadi dah maghrib ni, dah tengah tunggu waktu nak isyak pula nanti ni. Alhamdulillah ya, mungkin sambil-sambil tu tengah menjamu selera, ada yang tengah mainkan cucunya kan. Alhamdulillah kami doakan lain, semoga semua rakan-rakan pendengar terutama teman-teman kami otai-otai Melaka FM luar sana siap walafiat, kalau ada yang kurang sihat semoga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang masih dalam perjalanan baru nak sampai rumah ya, ataupun mungkin nak keluar rumah, hati-hati dalam perjalanan, moga sampai ke destinasi dituju dengan selamat insyaAllah. Seperti biasa juga hari ini hari Selasa malam 9.30 minit malam nanti kita ada segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Jadi untuk rakan-rakan pendengar yang datangkan permintaan lagu, suka saya nak kabarkan kalau boleh hantarkan dua permintaan lagu ya, supaya saya dapat pilih salah satunya. Jangan hantar lambat-lambat sangat ya. Dan juga dah hantar permintaan lagu, jangan hantar sekali lagi, nanti hilang nombor gilirannya ya. Kalau boleh dah hantar tu, biar je macam tu mesej anda ya. Hantarkan permintaan lagu, lagu Bollywood untuk malam ini, segmen malam ini Salam Namaste di 01086102393 minit malam bermulanya segmen Salam Namaste, permintaan lagu-lagu Bollywood pendengar-pendengar Melaka FM. Baik, jam ini kita akan dengarkan Zone Music tanpa henti, dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 8.37 minit malam nanti. Terus kita dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka, Ernie Zakri, Boneka Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor satu orang Melaka, iaitu Melaka.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Ali Samit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, dan saya kena percaya insya-Allah hari ini yang mendengar pasti ceria-ceria. Yang sedang memandu, pastikan anda memandu dalam keadaan yang baik. Yang sedang memasak, senyum sikit kak. Agar hari ini insya-Allah, orang kata hari ini bukan apa, bila kita senyum, bila kita hari ini rasa seronok masak masakan kita tu, masakan tu akan bertambah lazat. Kata orang tua lah, kan? Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak

yang positif, doing positif, dan akhirnya menghasilkan hari ini tindakan yang positif. Tiga benda tu, saya ulang. Yang pertama, fikir yang positif, doing yang positif, benda buat yang positif, dan insyaAllah akan menghasilkan perkara-perkara yang positif. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita lihat, ramai orang hari ini yang mengalami cabaran hidup kat luar sana, kadang-kadang dia menjadi orang yang hari ini stres yang sangat-sangat tak terkawal. Sampai satu tahap tuan-tuan, ada yang sanggup mencederakan hari ini diri, ada yang sanggup membunuh diri. Subhanallah. Yang ni yang kita tak nak. Tapi bila kita tahu cara bagaimana nak monitor bila mana kita diberikan ujian dan cabaran hidup ni, akan menjadikan kita manusia yang insya Allah akan jadi manusia yang lebih

Hari ini kita terus kepada tip kita. Ha, yang pertama, bila kita hari ini diuji oleh Allah, kita kena faham satu perkara. Setiap ujian dan cabaran hidup yang Tuhan bagi kat dia itu adalah tanda kasih sayang Allah dekat kita. Betul ke tak betul? Ha. Sebab bukan apa, tuan-tuan dan puan-puan, bila ramai orang hari ini hidup susah, ramai orang hari ini tempuh pelbagai ujian dan cabaran, dia rasa seolah-olah hari ini hidupnya tak adil. Kan saya dah bagi tahu dalam segmen yang sebelum ini tentang sangka baik dengan Allah. Maka bila kita bertemu dengan ujian sebegini, janganlah kita bersangka buruk.

0: pancarkan dalam jiwa dan hati sanubari kita. Mudah-mudahan tip yang pertama ini memberikan sedikit impak kepada para pendengar, dan tunggu untuk tip yang seterusnya dalam segmen Jalan Minda bersama dengan saya Ustaz Fadhil Amin di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Ya, salam namaste Apka Piara Gana, 9.30 minit malam. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM pada waktu ini, yang menanti-nanti je segmen kita dibuka. Salam namaste untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood. Terima kasih ya yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan saya Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Ya, seperti biasa, kita mulakan permintaan lagu rakan-rakan pendengar, peminat lagu-lagu Bollywood yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Ya, sama ada dengarkan di frekuensi, di RTM Klik ataupun di TikTok Melaka FM. Nak dengar lagu, tetap kena hantarkan lagu anda di nombor kami 010-806-1023. Jadi jom, apa kata kita mulakan lagu permintaan pada malam ini. Ni ratu Bollywood kami ni. Kak Zura jujur hari ni awal dah hantar permintaan lagunya. Nak dengarkan sebuah lagu. Tapi sebelum tu macam biasalah, ada kiriman suara Kak Zura kita kan. Kita dengarkan dahulu kiriman suara Kak Zura kita. Kenapa sunyi ni?
1: Untuk salam namaste Muka FM, Kak Zura Chopra nak minta lagu Cini Camili, nyanyian Syiragus Shal.

0: semoga terhibur semua. Apakah piara Gaina?
1: Sama-sama kasih Kak Zura. Macam biasalah Kak Zura, kalau dia minta lagu kena joget sekali tau Kak Zura ya. Kita akan dengarkan lagu permintaan Kak Zura Juju kita, sebuah lagu dari filem Agnipat tahun 2012. Ya, yeah, kita ada lakonan Hijit Roshan kan. Yang lagu ini merupakan lagu nyanyian Syria Goshal, sebuah lagu yang cukup indah untuk kita semua sebagai pembuka tirai. Salam namaste, Apka Piara Gana.

Itulah sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Mehdi Laga Kira Kena. Katanya kan pakai lainai pada awak tu kan. Okay, sebuah lagu dari filem Dilwali Dulhaniali Jaingge tahun 1995. Tentunya dibintangi oleh dua pasangan yang cukup popular kan. Sebagai pasangan yang memang kalau berlakon tu memang ada nampak chemistry sangat kan. Syaruhan dan juga Kajol Mukherjee. Ataupun sekarang Kajol Devgan lah eh. Yang mana sebenarnya watak Syaruhan ni pada permulaannya pernah ditawarkan kepada Sunil Shetty. Siapa tadi minat Sunil Shetty kan? Nah, Mamat Random dekat TikTok dia minat Sunil Shetty. Bayangkan kalau Sunil Shetty lah yang memegang watak Raj. Boleh jadi juga. Tapi waktu itulah kan Sunil Shetty tak apa nak berlakon. Ditawarkan pada Syaruhan. Itulah menaikkan nama Syaruhan sebagai hero romantika di Amor katanya. Okay? Dan juga kalau nak tahu nama filem Dilwali Dulhaniali Jaingge ni, Dilwali Dulhaniali Jaingge. Okay, tajuk filem ini diberikan oleh Kiran Kher. Tahu tak siapa Kiran Kher? Dia ada pelakon wanita tau. Kiran Kher ni, kalau ingat

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Salam Namaste.

Ya, jadi sebuah lagu nyanyi Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Lagu dari filem tahun 1997, Zilto Pagalih. Hati ni dah gila katanya. Lagu tu lah katanya kan, sebab cinta. Kadang-kadang cinta tu kan macam buatkan kita macam dah tak mampu berfikir sangat dengan warasnya. Itu maksudnya Zilto Pagalih, hati ni dah gila kan kamu. Macam tu lebih kurang kan. Lakonan Syah Ruhan, Mahdur Rizik dan juga Karishma Kapoor. Dan juga penampilan istimewa Ashik Kumar. Dan sebenarnya watak Nisha ni, watak Nisha yang Karishma Kapoor berlakon ni kan, pernah ditawarkan pada Kajol, Juhi Chawla, Ravina Tandon, Manisha Korela dan juga Shilpa Shetty. Namun mereka semua tolak watak Nisha ni sebab mereka ni bimbang nak bawakan babak Perlu Menari bersama dengan Mahduri. Ingat tak babak ni orang macam beat tu kan? Okay. Sebabnya Mahduri ni memang terkenal dengan kehebatan dalam dunia tarian. Jadi bila mereka perlu bergandingan dengan Mahduri, semua tak berani. Semua tolak watak Nisha yang akhirnya dibawakan oleh Karishma Kapoor. Ya, terima kasih untuk akak kita, Kak Sasu, yang hantarkan permintaan lagu ini untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Sasu. Kak Sasu menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM, juga peminat-peminat setia lagu-lagu Bollywood. Dah pun 10 minit malam waktu ini. Yang sedang mandu, elok-elok dalam pemanduan, semoga sampai dengan selamat. Yang sedang menjamu selera, mungkin tengah makan malam ni kan, selamat makan malam lah Murni ucapkan ya. Baik, jom nak tunaikan lagi lagu permintaan untuk segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Seterusnya lagu permintaan daripada Kak Aisyah Umairah. Ini pun lagu ni saya rasa tak asing lagi pada kita semua. Sebuah lagu yang boleh kita nyanyikan bersama. Dari filem Tinak Tintana. Filman Kekasih. Ya, lakonan Amir Khan dan juga Manisha Korela. Sebenarnya kalau kita perasan, lagu Tinak Tintana ni memang sama sangat dengan lagu. Banyak sangat sama dengan lagu yang sedang-sedang saja kan. Ramai yang tak tahu kan sebenarnya siapa yang tiru siapa. Tapi sebenarnya kalau nak tahu lagu ni yang sebenarnya meniru atau meminjam melodi dari lagu dandut Malaysia yang sedang-sedang saja tu. Sebabnya lagu Nenek Iwan ni diterbitkan pada tahun 1997. Lagu Filman ni pula diterbitkan tahun 1999. Jadi sebenarnya lagu Tinak Tintana adalah meniru lagu yang sedang-sedang saja. Khas untuk anda Tinak Tintana. Salam Namaste Apka Piara Gana.

0: 4 minit malam. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan salam namaste Afkapya Ragana. Ya, Cikgu Muni masih di sini temani semua peminat lagu-lagu Bollywood dan juga pendengar-pendengar Melaka FM tak kira di mana anda berada di malam hari ini. Moga berbahagia sentiasa, tersenyum mendaknya. Kalau dah sorang-sorang pun tak mahu sedih-sedih kan. Dia nak tidur, nak lena dah ni. Katanya kenapa lagu malam ni semua boleh nyanyi sama-sama ni? Nak lena terbangun balik. Ya, terima kasihlah teman kamu ni. Alang-alang tu apa kita tidur ke 12? Tapi kalau ngantuk ya, tidur terus tau. Lagi-lagi rakan-rakan TikTok ni selalu saya ingatkan, jangan tengok telefon ya dekat atas muka. Kalau tertidur jatuh kena kat hidung, sakit. Sakit hidung dibuatnya ya. Baik, lagu tadi, lagu sebentar tadi, Kahun Apiare, katakanlah awak mencintai kan, sebuah lagu dari filem Kahun Apiare, lagu Natik Roshan dan juga kita ada Amisha Patil. Lagu ni diminta oleh akak kita ni, Kak Wadiah Heti. Kata Kak Wadiah, lagu ni ditujukan khas kepada semua DJ-DJ Melaka FM dan juga semua pendengar setia Melaka FM dan tentunya kepada yang berada di TikTok. Terima kasih Kak Wadiah. Baik, sedikit perkongsian untuk semua rakan-rakan pendengar ya. Jangan lupa untuk jom kita memeriahkan Hari Landscape Negara di Stadium Han Jebat Melaka bermula 6 hingga 9 Ogos 2026. Tentunya ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada pameran landscape, jualan, demonstrasi serta program yang sesuai untuk anda seisi keluarga. Jadi sekali lagi, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan dan juga kita menghargai keindahan landscape dan alam sekitar ya. Hari Landscape Negara 2026 di Stadium Han Jebat Melaka 6 hingga 9 Ogos 2026. Jom teruskan lagi dengan lagu permintaan seterusnya, kiriman Mak Jah kita. Ha, Mak Nabda, ini kiriman Mak Jah pula. Ada kiriman suara, kita dengarkan dahulu lagu apa yang Mak Jah nak dengar ni. Mak Jah,
1: good morning, salam namaste. Malam ni Mak Jah nak lagu Geng Syama buat semua yang sedang mendengar malam ni, yang sedang mendengar malam ni, terutama kepada Yanda Kadir, Mak Eton, Abang Zipantun, Puan Polisia, apa tu, Kak Niki, Kak Kamaria Singapura, Abang Zipantun, dan juga kepada Pak Wan, Cak Bah, dan semualah pada maklum juga, Kak Ram, Kak Bid. Okey, Moni, terima kasih, salam namaste, balik hati-hati tau, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bye-bye. Terima kasih ya Mak Jahnya untuk permintaan lagu. Kalau tak silap saya, kalau saya salah, maafkan saya. Kalau tak silap, Mak Jah nak dengar lagu Ye Sama. Betul tak Mak Jah? Lagu dari filem Jap Jap Pul Kile tahun 1965. Kalau saya salah, ya Mak Jah bagi tahu balik eh. Terima kasih Mak Jah. Juga kita ada lagu sebentar nanti, kiriman daripada Arif Khanna kita. Boy, nak dengarkan lagu dari filem Hamzat Zahir. Minggu lepas saya tak sempat siarkan lagu ini, permintaan Mak Nab minggu lepas. Tapi minggu ni saya siarkan permintaan daripada Arif, ABCDE. Jom kita belajar ABC kejap lagi eh. Untuk hiburan semua peminat, salam nama 102.3 dan istimewa untuk semua sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM. Terima kasih Arik. Lain dahulu, ye sama-sama he piaraka. Sama lagu nyanyian Lata Mangeshkar, salam namaste Apka Piaragana.

Setiap hari Selasa, 9.30 minit malam. Baru curia, baru kangena. Walaupun 10.36 minit malam pada waktu ini, terima kasih yang kekal setia mendengarkan lagu-lagu Bollywood untuk segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Terima kasih yang kekal berada di live di Top Melaka FM. Adik Nisa, terima kasih Kak Wadia kita, Abis Mutar, ya, Mamat Random, Arik, Abang Z1357, Adik Fatin Hakim, terima kasih, Sis Ija, ya, Kak Asina kita pun ada di sini, Kak Zura tentunya sambil masak tentunya, semua rakan-rakan kita lah, keluarga di Bendang kita. Terima kasih Abang La Familia. Terima kasih juga Kak Tamla, tak ada ya. Terima kasih Kak Salbia, Kak Asal. Terima kasih Kak Asal ya. Tadi Kak Bulat pun ada, Adik Nisa, Kak Zahra, Abe. Terima kasih Abe. AKA Trip Bosat. Kak Zasu ada ni ha. Terima kasih Si Suraya, Mazatul Nur. Terima kasih Abang Sidi, Aisyah Umaira. Ya, ramai lagi, nanti boleh bacakan lagi nama-namanya ya. Terima kasih tau temankan saya di malam hari ini ya, sambil-sambil bersama sembang santai. Ada nak tidur tak? Jadi tidur. Sebabnya lagu malam ni adalah lagu-lagu yang saya kira lagu-lagu yang kita boleh nyanyikan bersama. Seperti lagu ini, kiriman permintaan daripada Maklong Mahawa. Terima kasih Maklong. Cumanya Maklong minta maaf sangat, lagu yang Maklong sebutkan awalnya tak ada. Tapi Maklong kata siarkanlah sebarang lagu dari filem Dilehi Tumhara. Dan tak silap saya, Maklong suka lagu Dilagalia. Jadi saya siarkan lagu untuk Maklong. Dan semula peminat lagu-lagu dari filem Dilehi Tumhara ni, ucapan Maklong khas kepada Mak Sena, Kak Zura Juju, Mak Suraja alias Kak Nani, pada Popo dan semula pendengar setia Melaka FM, teman-teman sayap-sayap Melaka FM juga, kepada Murni. Terima kasih Maklong. Maklong dah tidur ke tu? Harap sempatlah dengar lagu ini khas untuk Maklong ya, dan semua peminat lagu-lagu Bollywood. Salam Namaste Apka.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kawan saya, sebuah filem yang cukup popular dikeluarkan pada tahun 2002, lakon Hrithik Roshan, kita ada Kareena Kapoor dan juga Rani Mukherjee, yang mana sebelum filem ni sebenarnya Kareena pernah ditawarkan berlakon dengan Hrithik Roshan menerusi filem Kahuna Pyarhe, tapi waktu tu kan sebab Hrithik Roshan belum popular tau masa filem Kahuna Pyarhe ni. Dia tolak tawaran tu. Dia berlakon dengan Abhishek Bachchan dalam filem Refugee, tak silap saya, tahun yang sama. Namun filem tu jadi filem yang memang tak popular lah. Yang mana Hrithik Roshan terus popular melalui filem Kahuna Pyarhe bersama dengan Amisha Patil, dan kemudiannya dia ditawarkan untuk berlakon dengan Hrithik Roshan sekali lagi melalui filem ni lah, Mujhse Dosti Karoge ni, bersama dengan Rani Mukherjee. Dan ketika ni lah mereka ni dikatakan sebagai tiga duo yang terbaik di waktu itu. Sebelum tu ya, tiga ataupun kita panggil trio lah kena tiga bintang utama yang menarik adalah Samahan, kita ada Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta. Habis zaman tu mulalah dengan zaman Hrithik Roshan, Rani Mukherjee dan juga Kareena Kapoor. Ya, terima kasih Cik Ta yang hantarkan permintaan lagu ini ya. Terima kasih Cik Ta Corner, tim Cik Ta yang menyapa semualah staff Cik Ta dan juga semua yang berada di Cik Ta Corner. Dan tak lupa juga Abang Sam, semoga happy selalu katanya. Baik, terima kasih Cik Tah Corner ya. Pukul 11 kita rehat seketika. Kita ke Nasional FM dengarkan berita 11 malam. Tapi sebelum tu sempat lagi saya tunaikan lagu permintaan kiriman daripada Encik Rahmat Osman, orang Kesang Laut Ledang Johor. Nak dengarkan lagu, sebuah lagu sedih sikit ni. Tak pula makin malam ni kan. Katanya nak dengarkan lagu Husya Orgam, ya, menyapa semualah pendengar-pendengar Melaka FM ya, yang suka dengan lagu-lagu Hindustan tak kira di mana berada. Dengarkan Salam Namaste, Apka Piaragana.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa, 9.30 malam, hanya di Melaka FM.

stay terus mana-mana anda untuk jam terakhir ya. Cikgu Muni masih di sini. Dah pun 11.19 minit malam. Kalau dah nak lena tu, ya tidur tu mimpi indah-indah belaka. Yang baru habis kerja si malam tadi ni ha ya. Habis kerja pukul 11 dalam perjalanan. Semoga sampai ke rumah dengan selamat. Dan jangan lupa untuk beristirahat ya. Baik. Terima kasih dengarkan kami terus di frekuensi, di RTM Klik dan juga rakan-rakan di TikTok Melaka FM. Terima kasih yang baru pertama kali singgah, yang baru follow kami. Salam kenal saya ucapkan. Jadi malam ni jom teruskan lagi lagu-lagu permintaan untuk segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Sebentar nanti kita ada lagu permintaan kiriman daripada Abang Z1357 nak dengarkan lagu Pirbi Dilih Hindustani. Abang Z walaupun lebih banyak tengok filem Tamil katanya, makin lama dah tahu dah lagu-lagu Bollywood. Ya Abang Z, terima kasih Abang Z ya. Juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Encik Zaki kita. Terima kasih Encik Zaki menyapa semua pendengar Melaka FM ya. Nak dengarkan sebuah lagu Cukir Sikoi Ai Gai. Katanya semoga lagu ini dapat mencerahkan malam semua pendengar Melaka FM dan memberi semangat kepada yang masih bekerja serta yang sedang berehat bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Cik Zaki dan juga Bazek. Jom kita layan dahulu sebuah lagu dari filem Hello Brother, Cukir Sikoi Ai Gai. Ya, lagu ni memang menampilkan babak yang cukup indah antara Arbaaz Khan dan juga Rani Mukherjee. Dan sebentar nanti kita ada lagu Pirbi Dilih Hindustani. Salam Namaste Apka Piaragana.

Ya, terima kasih yang kekal setia mendengarkan Salam Namaste Apka Piara Gana Dapun 11. 29 minit malam, waktu ini Selamat Mandu, pandu berhati-hati. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Ya, baik, jom nak tunaikan lagi beberapa lagu berminta yang sempat saya siarkan pada malam ini. Anda kata tak berkesempatan, saya mohon seribu kemaafan. Ini sebab ramai yang hantarkan permintaan lagu. Saya cuba sambil baik untuk mengikut turutannya. Kalau tak sempat tu maknanya di minggu hadapan kena hantar awal sikit. Okay, terima kasih Kak Ayu. Baru follow kami di TikTok Melaka FM. Salam kenal ya, daripada saya Murni di sini. Cik Azhar, terima kasih singgah ya. Baik, ini kiriman saya tak pasti namanya siapa, tapi saya pasti ada di TikTok Melaka FM. Rakan baru kita yang menghantarkan kiriman, katanya selalu mendengarkan Melaka FM setiap Selasa, terbiasa bersama arwah ayahnya lagi, Cik Bahar nama ayahnya ya. Katanya punca setiap Selasa asal keluarga keluar makan kat luar. Ya, lama-lama selalu dengar segmen Salam Namaste ya. Katanya rindu arwah ayah ya. Sampaikan salam pada keluarga ya, seluruh keluarga ya. Dan kita doakan juga, jangan lupa kan suka Kak Al-Fatihah kepada ayahnya selalu ya, Cik Bahar ya. InsyaAllah. Baik, jom kita dengarkan lagu permintaannya. Dengarkan lagu dari filem Fana, Candi Sifarish, sebuah lagu lakonan Amir Khan dan juga Kajol Defkan. Okey, untuk ibu rasa semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih Mama Random. Mimpi indah-indah belaka nak lena ya. Juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Ayu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengarkan sebuah lagu lakonan Aji Devgan, ada Piti Cinta dan juga Mahduri Dizit. Nah, Jopiar Kartahin. Kata saya ni lagu permintaan kegemaran Adik Amar kita juga di Kota Bulat Sabah kan. Layan dahulu sebuah lagu nyanyian Syah dan juga Kailash Kir. Salam.

Ini sebuah lagu Hindiah untuk anda, Jopiar Kartahi Pagal Banjatahi. Katanya kan, kalau sesiapa yang dilamun cinta akan menjadi gila, ha, kan? Jopiar Kartahi katanya, sebuah lagu ada di filem Ye Rosti He Piar Ke tahun 2001, lakonan Aji Devgan, ada Mahduri Dizit dan juga Priti Zinta. Okay, terima kasih dengarkan kami hingga waktu ini. Dah pun 11.42 minit malam. Cumanya saya mohon seribu kemaafan, ramai yang takkan permintaan lagu malam ni tak dapat saya tunaikan ke semuanya, ya. Tapi saya nak bacakan ucapan-ucapan semua yang tak sempat saya tunaikan lagunya juga. Ya, minta maaf pada adik Amirul Alif, ya, menyapa semua pendengar-pendengar Melaka FM. Kita ada juga Sisnita, terima kasih Sisnita, menyapa semula pendengar Melaka FM. Terima kasih juga Amir Novi, ya, orang Muar Johor, menyapa semula kenalan Ipin, Afiq, Sokidin, Sodikin, Choking dan semula yang kenali Aminovic, ya, dari Muar Johor. Terima kasih juga Ain Mahira, orang Muar, menyapa semula rakan-rakan, ya, di berada di PDK seluruh Muar katanya. Terima kasih Ain. Juga Lutfi Daim bin Azmi, menyapa semua juga. Sisi Ila Tomei, minta maaf sangat tak sempat saya siarkan lagunya, menyapa pendengar-pendengar Melaka FM. Encik Imran Mat Said juga menyapa semua pendengar-pendengar Melaka FM. Akilah, minta maaf sangat Akilah Ashar, eh, menyapa suami di sebelahnya. Ada lagu ditujukan untuk suami tersayang, cuma saya minta maaf tak sempat saya tunaikan, ya. Harap minggu depan dapatlah saya tunaikan lagu awak, eh. Terima kasih Akilam, juga terima kasih Abang Syah Gadik Orang Alur Gajah, ya, menyapa semula pendengar setia Melaka FM. Minta maaf tak sempat saya siarkan lagu permintaannya, kan, tapi sempat lagu ini khas untuk anda, Latki Badi Anjani dari filem Kuch Kuch Hota, eh, Melaka FM.

yang dengarkan Melaka FM di frekuensi kami ataupun secara dalam talian yang temankan saya sehingga malam ini. Terima kasih semua pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM, dan tak lupa juga rakan-rakan saya Melaka FM di live TikTok. Ya, kita akan bersua di lain waktu. Esok Muni akan bertugas untuk Panorama 26 pula ya, dan yang menantikan salam namaste, kita akan bersua kembali. Tirai salam namaste akan dibuka minggu hadapan, hari Selasa 9.30 minit malam. Ya, terima kasih yang hantarkan permintaan lagu, yang hantarkan ucapan, ya, semua terbaik. Ada kata ada lagu-lagu saya terlepas pandang, ya, ataupun mungkin ada kiriman ucapan tak sempat saya bacakan, ada lagu-lagu yang tiada, saya mohon seribu kemaafan. InsyaAllah minggu hadapan, ya, kami akan cuba untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua yang mendengarkan salam namaste sambil bertugas, saya bekerja, semoga dipermudahkan urusan kerja anda. Jaga diri baik-baik malam-malam hari ini, yang dah nak tidur, ya, mimpi indah-indah belaka, semoga tidurnya tidur yang berkualiti. Dan paling penting, jangan baca, jangan lupa baca doa dan niatkan semoga esok, ha, esok menjadi lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, Kak Liza dan juga Abang Nizam, yang sama-sama bertugas dengan Murni hingga ke tengah malam ini. Dan tak lupa rakan-rakan di bilik balai pengawal kami, terima kasih sentiasa menjaga keselamatan semua warga kerja Melaka FM. Esok jangan lupa bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi Rabu bersama dengan Abang Kitar. Okey, jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Selamat malam semua. Bye-bye.

murni menutup tirai Salam Namaste untuk hari ini, untuk malam ni ya. Dah pun habis segmen Salam Namaste kita. Apakah Piara Gana. Terima kasih yang dengarkan segmen

0: Gegak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam jarak yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan, dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kau usah rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi, ini dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

0: Yeah.
1: Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.09 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nur Diana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaffar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio atau komelayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Muhammad Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati. Terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri, ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot. Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi, terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur lagi melia, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di Nasional FM, mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, Instagram.
0: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: puluhan tujuh.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi kata kadang kita bila kita buat aksi wili ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan, tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik, bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Grammys mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini, kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je, kan, dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di

jam ini kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak pelahan, yang kata menangis di bucuk hati lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dahlah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Ha? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?

Kenal FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syah Putra dari Mesing, Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai, JB Marsa Saleh, katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, sukalah yang komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun daripada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasihmu seakan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di geng Burun Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jang Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah, kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

0: dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Ya, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada Kak Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

angkat kaki dari Shida, tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu, seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay, sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih, pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Rela Ku Pujuk dari Spider.

Itu dia. Dalam cinta harus saling percaya. Dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, aku lebih tahu. Okay. Dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Ha, sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati. Tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Ha, saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Jomba toh cikgu kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Juga seperti mereka. Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tolong kira dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa.

yakinlah kita tidak sempurna, ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk ni kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ni hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa, yang terbaik orang baru sini ialah yang bertaubat. So malam ni, ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya, tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masih, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan, gagal. Why? Itulah dia, ada hidayah, tak ada taufik, tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang tu apa sebut tadi kan, hadis kursi tadi, ana inda zani abdi bi, aku kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang taubat, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas, masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita, and then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak apalah, tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada taubat, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebabnya tawa sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiy syakur, amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan taubah masuk golongan kecil. Hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah. Ya, tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha. Sebab kita takkan sempurna sampai mati. Ya, so tolong betulkan diri. Taubah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin. Susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi taubah, bidang taubah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Susan bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, Susan, dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzan, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk? Kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzan, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fa bima kasabat aydikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bola kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendali kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allahumma

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia, dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni.

0: berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

bulan November mulai pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaki FM. Alhamdulillah, hari ini 5 Ogos 2026, hari Rabu, bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid di Jelia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 6 pagi tadi. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan Surah Al-Mu'minun ayat 90 hingga 118 dan juga rancangan Permata Hati bertajuk Sunnah-Sunnah Ketika Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Cara Mengatasi Cabaran Hidup Siri yang kedua. Dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Plug FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Bal atainahum bil haqq wa innahum lakadzibun.
2: Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka, bahkan kami telah bawakan kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka ialah pendusta.
1: Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Izan la zahaba kullu ilahim bima khalaqa wal ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun.
2: Allah tidak sama sekali memilih seseorang sebagai anaknya, dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Jika ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah sebahagiannya akan bertindak mengatasi sebahagian yang lain. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrikin itu.
1: Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
2: Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata, maka dengan yang demikian, maha tinggilah keadaannya daripada segala yang mereka sekutukan.
1: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, sekiranya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang dijanjikan kepada mereka di dunia.
1: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
2: Maka wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim itu.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
2: Dan sesungguhnya kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang kami janjikan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun.
2: Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang paling baik. Kami maha mengetahui apa yang mereka sifatkan itu.
1: Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin.
2: Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan syaitan-syaitan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
2: Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak mendekatiku.
1: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ.
2: Kesudahan golongan yang kufur itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara mereka, berkatalah dia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia.
1: La'alli a'malu salihan fima tarakt.

0: Amin.
1: Semoga aku dapat melakukan amalan yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, mana mungkin akan dapat. Sesungguhnya ungkapan itu hanyalah kata-kata yang dia sengaja mengatakannya. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal di dalamnya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat.

0: bangun.
1: Maka pada hari itu, tiada lagi manfaat pertalian kerabat antara mereka dan mereka tidak lagi sempat bertanya-tanya.
0: فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang berjaya.

0: Dan sesiapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ.
0: Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggallah mereka di situ dengan keadaan muka yang muram dan bibir yang cacat.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
0: Sambil dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya.

0: Amin.
1: Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh kejahatan kami dan dengan itu jadilah kami kaum yang sesat."
0: Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun.
1: Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu, jika kami kembali lagi melakukan kemungkaran, maka sesungguhnya kami orang yang zalim.
0: Qala khsa'u fiha wa la tukallimun.
1: Allah berfirman, diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku.

0: Amin. Sesungguhnya ada satu kumpulan dalam kalangan hamba-hambaku di dunia dahulu memohon kepadaku dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya hanya Engkaulah pemberi rahmat yang paling baik."
1: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ.
0: Maka kamu jadikan mereka bahan ejekan, sehingga ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu melupakan balasanku, dan kamu pula sentiasa mentertawakan mereka.

0: Sesungguhnya, aku membalas mereka pada hari ini dengan balasan yang paling baik disebabkan kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah golongan yang berjaya.
1: Qala kam labistum fil ardi adad sinin.
0: Allah bertanya lagi kepada mereka yang kafir itu, berapa tahun lamanya kamu mahu tinggal di dalam bumi?
1: Qalu labisna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau sebahagian daripada sehari, maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung.
1: Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sekejap sahaja. Jika kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia.
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
0: Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu daripada tiada kepada ada, dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami?
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
0: Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah tanpa berdasarkan sebarang keterangan tentangnya, maka sesungguhnya hitungannya dan balasan amal yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang yang kafir tidak akan berjaya.
0: Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Dan berdoalah wahai Muhammad dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah dan rahmatilah aku, dan sememangnya hanya Engkaulah sahaja pemberi rahmat yang paling baik.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Zagat FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat. Kita ikuti bersama.
1: Ini kalau ada anak, anak semua bakar darah lah tu. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia, seorang anak sanggup bunuh bapak dia. Eh tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait. Minta apa? Lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan. Minta daripada Allah. Bantu kita disuruh doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dan kita disoa pagi petang suruh doa bismillahillazi la yadurru, minta kalau Allah Taala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Taala tahan, jangan sampai terkena pada kita. Jadi Nabi ajar semua dah. Nabi minta dalam doa tu waktu pagi-pagi tu tuan-tuan, minta lah. Nabi minta tu supaya kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Nabi minta. Minta jauh daripada kejahatan takdir. Kan? Takdir ni ada ada khairi wa syarri. Kan? Dan takdir pula dia ada yang mu'alak dan yang mubram. Kalau yang mubram ni dia tak boleh berubah. Tapi mu'alak ni dia boleh tergantung. Dia tergantung dengan sesuatu. Bawa motor laju boleh sebab accident. Kan? Bawa kereta tengok handphone, accident. Dia kalau tak bawa, maknanya tak tengok handphone tadi, selamat. Tapi dengan sebab dia bawa, dia sambil mandu tengok handphone, kena. Itu dia jadi mu'allaq, dia tergantung dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan, dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal, awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Karena Allah Ta'ala tu wujud dia wujud azali. Wujud azali ni tak ada permulaan. Jangan tanya kaifa, bagaimana Allah Ta'ala wujud? Tak boleh. Mata, bila Allah Ta'ala wujud? Kalau perkataan tu boleh untuk makhluk boleh. Kaifa boleh. Kan? Ha, bagaimana orang ni wujud? Mata, bila dia wujud? Itu boleh untuk makhluk. Yang memungkinan nama makhluk boleh. Tapi untuk Allah, kaifa, ha, aina, mata, tu tak boleh. Perkataan tu tak boleh kepada Allah. Itu kalau kita belajar ilmu tauhid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mana Allah Ta'ala tu wujud, wujud yang awal, wal awal, awal dekat situ bermakna apa? Ha, awal yang tidak ada permulaan. Kita ni kata wala yuqda alai wa innahu la yazillu man walai, dan tidak dan tidak akan terhina orang yang setia kepada, orang yang membantu agama Allah, orang yang hidup meletakkan Allah Ta'ala dalam kehidupan, orang yang buat meletakkan Allah Ta'ala dalam apa sahaja yang dia buat, maka orang-orang ni semuanya akan berjaya walaupun kehidupannya penuh dengan cabaran. Kita lihat sejarah perjuangan Nabi. Nabi duduk di Mekah 13 tahun, macam-macam Nabi Adam kena halau daripada Mekah, lari ke Taif. Taif pun sama juga, orang baling Nabi, lari pula. Sampailah mana kewajipan Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ha, akhirnya setelah maknanya lama dalam perjuangan. Selama 23 tahun kita lihat hari ini tuan-tuan. Walaupun kita pergi di mana-mana hanya pada nama je. Islam itu setakat pada nama. Nak cari yang beriman belum tentu. Kerana orang yang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau beriman, tentu Islam. Ini yang kita kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya? Jangan mana orang yang maknanya meletakkan Allah Ta'ala dan setia kepada Allah ialah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wala ya'izzu man 'adai tabarakta rabbana wa ta'ala, dan tidak akan mulia orang yang memusuhi. Kita tengok tuan-tuan sejarah dalam kehidupan, tak ada orang mulia kerana memusuhi agama Allah. Tidak ada kemenangan dan tidak ada makna kemuliaan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tak ada. Sejarah telah buktikan. Abu Jahal bagaimana kehidupannya? Memusuh Nabi. Abu Lahab sama juga. Kan? Orang yang musuh Nabi. Semuanya akhirnya mati belaka sampai umur. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan, jadi seteru kepada Allah. Akhirnya bagaimana kesudahannya? Allah Ta'ala hinakan dalam lautan. Mati dalam laut. Sebab tu tuan-tuan. Qarun, orang yang mendustakan nikmat Allah. Bagaimana kesudahannya? Tenggelam dengan harta-harta. Haman punya kekuasaan. Bagaimana kesudahan Haman? Allah Ta'ala binasakan dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang memusuhi Allah, dia tidak akan berjaya. Walaupun pada hakikatnya kejayaan itu datang dengan lambat. Lambat nak datang. Islam datang dengan kemenangan kepada Nabi itu setelah 23 tahun. Melalui beberapa fasa dalam kehidupan. Barulah maknanya Islam tu jadi aman. Tak sebelum susah. Sebab tu tuan-tuan kalau hidup sebagai orang Islam, kalau tak diuji, itu tak nama Islam. Orang Islam mesti kena susah. Hidup orang Islam ni mesti dicuba. Diuji oleh Allah. Barulah maknanya Allah Ta'ala akan memberikan maknanya pengakuan dan pengiktirafan kepada iman dia. Kita sering baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut kami jadikan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Untuk ujian. Menjadi ujian kepada manusia. Kerana nak tahu mana yang betul, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang tidak. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham. Ini doa yang di pagi-pagi hari kita minta, doa yang cukup luar biasa. Yang Nabi ajar kepada kita, jangan kita tinggal. Kan? Kerana hari ini ada orang, tuan-tuan kata, ni nak apa baca doa kunut? Kan? Sunat aja. Tak baca, tak apa. Nabi baca, kita tak nak baca. Nampak benar, kita lebih besar daripada Nabi. Kerana ada aliran-aliran dan pahaman-pahaman ni orang muda ni. Ini kata kunut ni tak ada, bukan wajib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang datang nak baca kunut. Kan? Ini bahaya. Pahaman-pahaman ni bahaya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, mengatakan hadis ini hasan. Dan dia berkata, kami tidak menemui hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kunut pada solat witir yang lebih bagus daripada hadis. Jadi kalau boleh jangan tinggal. Sebab tu kalau baca doa apa ni, kunut nazilah. Sebahagian ulama mengatakan kunut nazilah ni macam kunut yang dibaca pada waktu subuh. Pada sembahyang subuh. Tak payah tukar-tukar lah. Baca doa tu je. Ada sebahagian ditambah. Ya, ditambah dengan doa-doa yang lain. Satu hari Ubay bin Ka'ab semayang menjadi imam pada bulan Ramadan. Beliau membaca kunut pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Perbuatan tersebut adalah hujah selama tidak ada dan tidak ada yang mengingkarinya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat kerana mengambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita renung doa yang diajar oleh Nabi, kerana Nabi minta itu sudah tentu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa cinta kepada sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ata'ani." Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia telah taat kepada aku. Taat kepada sunnah Nabi dalam dua bentuk. Sama ada sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perkataan, ni hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah dalam bentuk fi'liyah, perbuatan, tu yang Nabi-Nabi tunjukkan. Macam mana rakaat, macam mana kunut, nak baca bila. Kita kena buat macam mana yang Nabi tunjuk.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Radio Melaka FM? Ustaz Fazli Samin sekali lagi menemani anda hari ini untuk tajuk-tajuk yang hari ini boleh membangkitkan semangat kita, boleh membugarkan minda kita dan insya-Allah boleh membantu kita menjadi seorang yang lebih positif dalam setiap tindakan yang kita lakukan, terutamanya dalam kehidupan yang sungguh mencabar.

Allah hari ini hadirkan air yang cukup banyak sehingga banjir rumah. Allah hari ini berikan tiba-tiba kereta yang sedap bawa tiba-tiba rosak. Kan? Betul tak betul? Orang

Tapi tuan-tuan, bila kita jadi orang yang nak positif, satu perkara yang kita kena letak dalam minda kita adalah kita bukan bersendirian. Dan maknanya kita bukan seorang je yang kena. Dan kalau kita rasa kita susah, kita kena cakap pada diri kita, hari ni aku susah, tapi yang kena percayalah, dekat luar sana ada orang lebih susah daripada aku. Orang yang selalu berfikir macam itu dengan perempuan, dia akan memberikan sedikit, orang kata apa, semangat dalam diri dia untuk bangkit daripada cabaran hidup yang sangat-sangat sukar tu, berbanding dengan orang

Aku ni tak hebat macam orang lain. Mungkin takdir aku sampai di sini saja. Ya Allah. Tuan-tuan, ayat-ayat itu hanyalah untuk orang yang hari ini tak kuat, orang yang hari ini negatif, orang yang hari ini rasa diri tu tak boleh maju sebab dia rasa kehidupan dia tak berikan apa-apa makna. Sedangkan kita kena faham tuan-tuan, jatuh bangun kita sebenarnya orang lain akan mendoakan kita, orang lain tetap akan bersama dengan kita, orang lain akan bantu kita. Cuma kita kena tahu siapakah orang-orang yang perlukan, yang orang-orang yang boleh kita bantu dan orang

0: juga di akhirat sana. Jumpa saya lagi sama di Samim untuk segmen terakhir kita esok tentang cabaran hidup ni. Jangan lupa stay tune Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Kita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, program Wakil Rakyat untuk Rakyat dan Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat bukan medan untuk berkempen. Pelbagai aktiviti disediakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka di Persiaran Dataran Kelibang. Bekalan beras negara kekal stabil dengan stok fizikal melebihi 1.23 juta tan metrik setakat 30 Jun lalu. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Hari ini bertarikh 5 Ogos 2026 hari Rabu bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami tentunya di 102.3 Radio Nombor 1 Orang Melaka. Mungkin ada yang dalam perjalanan pergi ke kerja, ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah. Baru lepas hantar anak-anak pergi sekolah kan. Ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan gopo-gopo. Memandulah dengan tenang supaya selamat semuanya . Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.